0: Amerika Serikat ada Christian Pulisic. Next saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia. Umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap berikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8, Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ram dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robinson. Masih Robinson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Tim Rem. Masih tim menguasai bola, mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung menyelamatkan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Mohanovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko. Berikan kepada Edin Dzeko langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, ah sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Klaus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpat lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten, Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Limang-limang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan. Ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes mundur lagi ke belakang. Masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard. Richard maju ke depan. Chris Richard berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergi Nodes. Sergi Nodes masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valerie Balogun. Sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, Timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson, back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Freeze. Maksud kami sang kiper Matt Freeze. Kali ini Matt Freeze sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson, umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman, umpan langsung ke depan. Maksud yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi Timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, masuk kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim. Maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari Timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Freeze. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari Timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nikola Vasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19, detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung melakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Dengan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman. Pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nojes. Tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman. Umpan ke tengah kepada Chris Richard. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Nojes. Pendek saja dia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman. Berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Alirkan ke sebelah kiri, ada Sergi Nojes ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi. Dan nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri. Karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katis tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur 2 langkah ke belakang Malik Tillman. Nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun. Bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri. Dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya. Umpan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman. Pendek kepada Sergi Nojes. Ke depan tadi kepada Valerin Balogun. Masih Valerin Balogun. Alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robertson. Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba menyempur pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, Maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball possession lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap. Pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara. Direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic. Mundur dia, back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi, back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson. Bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, letak atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Ream. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard, melebar ke samping sebelah kanan penyerangan, ada Sergi Nodes, umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua, kembali lagi ada Sergi Nodes, masih melihat rekan-rekannya dia, masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman, berikan kepada Weston McKennie, umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Bedik. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Ream. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic, berikan kepada Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun masih masuk di kotak penalti. Namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina sedang menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedik. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Siap-siap Amir Dedik sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak dari mana wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redlich dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammadovic. Umpan saja yang berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera. Tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada adalah lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergino Des kali ini. Sergino Des umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emreddin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
3: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun kalau saja tadi oleh Tim Rim, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sundik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelis, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia Nikola Tatic yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang pada tarik Muhammerovic, masih tarik depan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karin Alejdegovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Rees, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan, bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kedepan kepada Sergi Nodes, masih Sergi Nodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Priman, masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi belah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Volarin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik. Namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Fasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nodes. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nodes kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi jadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alejdegovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Rees. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson, menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman. Masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi. Sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard. Masih Chris Richard. Alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rehm. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Rehm. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie memasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya Alex Freeman ke depan kepada Sergio Nodes. Tadi maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergio Nodes tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Nedes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Tim Rehm kali ini menguasai bola. Alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Rehm. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rehm kuasai bola. Alirkan ke tengah kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya. Umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya. Dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat. Karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat. Di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, melambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, Seth Kolasinac, bek kiri dari Bosnia Herzegovina, sudah menimang-nimang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigrovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigrovic. Umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini. Ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada Seth Kolasinac. Umpan 1 diade, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigrovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan, masih berikan kepada Armin Gekovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Pasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
4: gol. Farorit Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan

0: Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Pranedegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
1: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya Bung, ya, Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Pašić, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga Bung Rossi.
0: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brasil, Rafael Claus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi, untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari stoper kiri penyerangan, berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi, berikan langsung kepada nomor 8, Amir Gekovic. Amir Gekovic

0: melewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman memberikan kepada Anthony Robinson. Umpan saudara lagi. Berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelijk. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi. Ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika. Berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi. Ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16 dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Benkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Des. Sergio Des. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi Sergio Des yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar. Sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelijk. Masih mundur lagi back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelijk, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibegovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibegovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brazil. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko. Dan bersamaan dengan itu, wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
2: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
1: Iya.
2: Memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya andai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung itu,
1: menambah pundi golnya dia ya.
2: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya ke atas meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion San Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
1: pendukung Amerika, tuan rumah.
2: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
1: Tillman,
2: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudy.
1: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
3: Selamat pagi, Om Ruisen.
1: Iya. Salam olahraga. Baik, Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
3: Babak kedua terjadi seri.
1: Babak kedua?
3: Iya, seri. Artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time. Itu harapan.
1: Oke, extra time. Jadi
3: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali.
1: Oke.
3: Kita kan cuma hiburannya menikmati
1: bulan.
3: Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
1: Ada extra time. Baik. Ya, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya,
4: salam olahraga Bung Yanto.
1: Iya,
2: salam olahraga Jaya.
4: Pak Dodi dari Pangandaran Bali.
1: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
4: Amerika
1: seperti apa?
4: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
1: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
4: Iya.
1: Baik.
4: Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
1: Oke, baik. Ya.
4: Ya, terima kasih Bang Yanto. Bung Yanto.
1: Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
4: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
5: Begini, artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan terkena kemarin yang saya perlu makan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor ada faktor anunya, faktor publiknya, penontonnya yang karena berada di sebagai tuan rumah ya, jadi saya justru menantikan bahwa musiknya ini artinya bagusnya permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperbaikkan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan ya kalau saya ya untuk Pak Yanto selalu ya legenda reporter Indonesia ini.
1: Terima kasih ya.
5: Selalu Pak Yanto.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
6: Selamat pagi Bung Rudi Jan.
1: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
6: Ini dengan narasumbernya nih Bung Simba, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
1: Iya, betul. Iya.
6: Iya, ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
1: Amerika.
6: Amerika yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect tuh yang namanya siapa itu yang nomor 10?
1: Oh, polisi. Dari mana? Amerika.
6: Luar biasa itu. Waktu di pertandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
6: Awal iya 2-0 ya. Saya respect sekali ya. Ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
1: Iya. Yeah.
6: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
1: Akan bertambah. Baik.
6: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
1: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
6: Selamat pagi.
1: Pagi. Selamat pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
2: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
1: cermat pas ke belakang ya.
2: Ini yang pengaruh. Nah, kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir di gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga kan, seperti yang dibilang beberapa pendukungnya bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi pergerak mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
1: impresif ya, begitu ya,
2: ya. Terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran. Di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan. Walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung. Ya.
1: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
2: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
1: Baik ya.
2: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan. Misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya. Kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham. Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana. Ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Zikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
2: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar. Karena satu ini masih
1: riskan ya.
2: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba main pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya. Artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
1: adu penalti
2: agak kurang ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
1: Belanda
2: juga, Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit. Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
1: Jerman ya,
2: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja. Sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun skala teknik ya.
1: Yeah.
2: Artinya apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Kali kita kenal juga dia di babak penyisian grup, mereka memiliki approach goal yang cukup potensial
1: positif. Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosian Anwar dan Erik Hamzah.
7: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaris, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kali ini timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan, Christian Pulisic ternyata menendang bola saja ke depan, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima-nerima bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada, maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan ataupun umpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya, dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain dia, menyesak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya, dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman Timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Timirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki Timnas Amerika Serikat. Ada Kent Richards. Chris Richards berikan saja bola kepada nomor 17 Malik Tillman. Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic. Mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini, menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrevic. Esmir Bajatrevic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarit. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakrovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain Timnas Amerika Serikat dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rehm, kapten dari Timnas Amerika. Tim Rehm kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valerian Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammadovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Memang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rehm. Tim Rehm melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3 Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valerian Balogun, umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
8: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20, Esmir Bajraktarevic tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Maknik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika kuasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan. Lambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada Tarik Mohamerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic. Pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi, pindahkan bola kepada Esmir Bajraktarevic. Ke tengah kirimkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk unggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matt Fries jauh ke depan. Di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerin Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7, Amir Dedik, belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Mohamerovic. Masih Mohamerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Mohamerovic. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5. Lempar bola ke depan, ada Valerin Balogun di sana, berbahaya. Kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Maknik. Berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Mohamerovic, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang. Pemain 1-2, memancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri. Para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan ada Amar Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini tarik Mohamerovic ke sebelah kiri. Kali ini ada Karim Alibegovic ke menyisir sisi sebelah kiri. Kiri yang umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia. Namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Badra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Mohamerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Amar Dedik, masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju? Ke sebelah kiri kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Badra Tarefik, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun. Namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic, kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun. Terjatuh Valorin Balogun, kita nantikan. Nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamerovic. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan dua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamerovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan wasit saat ini akan melakukan VAR check possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamerovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Klaus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Volarin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
9: The number 20 United States Committee Zero Serious Foul.
8: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Claus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Volarin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras tarik Muhammerovic tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Volarin Balogun.
10: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
2: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Karena apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, kesalahan itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dan melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap.
10: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik ke-50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Ajbegovic. Karim Ajbegovic mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolesinac. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolesinac menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, masih back pass lagi ke belakang mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini, umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinac kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinac berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendangan langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Banjar Tarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes. Mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie maksudnya, hendak melewati satu pemain, berikan ada nomor punggung 16 ada Alex Triman. Bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina, namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brazil memberikan hydration drink untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramiranegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
11: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali, berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang tempat daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini, akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan.
10: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
11: Ya.
10: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah,
11: ya.
10: Yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
11: Ya.
10: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan, mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
11: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan, karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bu. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
10: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahnik di sana, kembalikan kepada Karim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amr Dedic, kembalikan kepada Karim. Ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic ke depan kepada
8: Emir Bazrat Tarefik, balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofiq, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrat Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrat Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alay Begovic, kembalikan kepada Esmir, kali ini Amar Dede, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat, tidak berhenti di situ, kembali Bosnia, kembali mencoba membangun serangan, kali ini Esmir Bazrat Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahnik, kepada Tarim Mohamed Rofiq, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson tadi, maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun curi kali ini kembali Sergino Des dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard kepada Jim Rim, kali ini alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Weston McKennie, sayang sekali umpan yang cukup deras tadi Pulisic kepada Weston McKennie, bola meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah mendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini, sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada 2 pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamed Rofiq, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofiq, masih Mohamed Rofiq. Ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bazrat Tarefik, menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofiq, kembalikan kepada Ermin Mahnik, tengah kepada Benjamin Tahirovic, tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung tarik tadi, namun kembali jatuh, tendangan langsung tadi Kerim Alay Begovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar, saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15, ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman ke belakang kepada Tim Rim, depan lagi kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahnik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya. Bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat. Ada kapten tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Pendek ke tengah kepada Tillman. Masih Tillman kirimkan umpan terobosan tadi kepada Weston McKennie. Masih Tillman. Ada Christian Pulisic. Dan sayang sekali Christian Pulisic. Christian Pulisic sayang kali. Sayang, seribu kali sayang. Golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offside. Oh ya, nampak jelas sekali sudah pendengar. Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi sudah berada dalam posisi offside sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adams

0: ditapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson. Kirimkan umpan pendek kepada Sergi Nodes. Langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabatovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan. Masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radelić tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman menatap gawang dari Bosnia. Tillman masih kita nantikan. Tillman tendangan langsung. Tillman, oh, gol, gol, gol, gol. Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
1: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurangan siapan penjaga gawang dari dari Bosnia ya, penjaga gawang Nikola Vasil ternyata kurang bersiap, karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan sebaliknya bagi Bosnia, walaupun bermain dengan 11 orang, agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
0: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar. Meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarevic yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic. Masih Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Des. Masih Sergio Des, siapakah yang diruju ke depan kepada Weston McKennie. Ya, baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri

0: tadi oleh Tariq Mohamed Rofiq, masih Tariq Mohamed Rofiq kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tariq Mohamed Rofiq. Masih Mohamed Rofiq mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi. Kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tilman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia yang coba kembali membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Cim Rim. Kembali bola jatuh di kaki Mahamad Rupik. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tariq Mohamed Rofiq. Masih Mohamed Rofiq, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi kiper Matt Priest tadi. Nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter nampaknya memasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi. Nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergino Des yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergino Des dan Christian Pulisic tarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Alaybegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tariq Mohamed Rofiq alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic. Masih Esmir, masih Esmir, masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Cim Rim. Kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, Bosnia masih menguasai bola. Ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing. Oh, sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Mahmik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing kembali disapu saja dengan kepala. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan. Ada Esmir Bajak Tarefik yang langsung menyalirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada Tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alai Begovic, masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Mohamerovic, masih Mohamerovic, masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alai Begovic. Masih Alai Begovic, masih Alai Begovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan sudah mendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91. Tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, memberikan pada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19 yaitu Karim Alebegovic. Karim Alebegovic langsung saya mendengar Karim Alebegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah kanan, mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jatuh direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams ada Weston McKennie, menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Berhalter. Berhalter masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola, sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perputan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Kali ini ada Tarik Mohamerovic, melebar dia ke sisi sebelah kiri. Ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic. Umpan lagi, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic, umpan lagi, sodoran ke depan. Ada nomor punggung 15, umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika. Namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15 yaitu Amar Mahmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9, mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola, berikan kepada Tyler Adams. Tyler Adams muntur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi, berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman, Malik Tillman, sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman, dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reyna yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reyna. Masuk dia menggantikan Weston McKennie, nomor punggung 7. Claudio Reyna dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi, berduel dia. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua kali ini. Ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Masuknya terobosan. Direbut tadi oleh Nikola Vasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reyna. Claudio Reyna berikan kepada nomor punggung 16. Namun tidak berhasil dikontrol dengan baik. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia. Ada Tarik Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memek sudah melewati satu pemain. Namun sayang sekali masih ada Tim Rim melakukan sapuan bola kali ini. Bola jatuh kembali di kaki Claudio Reyna. Namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memik kali ini berikan kepada Ermin Mahmik nomor punggung 26, utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Memik. Wah, sayang sekali pendengar. Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang. Namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26 Emir Mahmik dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2 Bosnia 0 di menit ke 8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan lagi kembali Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi Kapten Amerika Serikat Tim Rim dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya, pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerin Balogun di masa injury time. Dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini, kiper dari Amerika Matt Fries sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola, namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal, dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kalah menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudit.
2: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Volarin Balogun dan juga diciptakan oleh Malik Tilman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
3: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya, ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbara ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbar melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini, Bosnia tidak tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat, kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang, sekali-sekali bertahan. Ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan, secara artinya secara mendadak semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia, sehingga walaupun dengan bermain 10 orang strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia, dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tilman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tersentuh pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
2: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang. Dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika, sehingga syuting-syuting jauh itu dicoba. Anda melihat Ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
3: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbaras dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Zico. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
2: 40 tahun
3: usianya. Tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
2: Ronaldo
3: itu yang sudah berumur 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
2: menonjol ya.
3: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudi, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
2: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk hadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
3: Salam olahraga dan jaya. Ya.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara... Ya, pertandingan antara Amerika Serikat tadi ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo, apa kabar pendengar yang mungkin juga saat ini lagi sibuk melakukan berbagai aktivitasnya masing-masing? Selamat pagi menjelang siang dan selamat melakukan berbagai aktivitas. Saya Maika Bahtiar akan menemani Anda pendengar untuk Toli-Toli siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Kami ketengahkan informasi Cek Fakta ke Ruang Dengar Anda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah, bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial Kemensos, maupun pemerintah daerah. Jadi pendengar, jika Anda menemukan informasi tentang tautan untuk klaim alat bantu disabilitas dari pemerintah, ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik, kita ke cek fakta selanjutnya, pendengar. Informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina, Nike Widyawati, mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Jadi pendengar, informasi tentang Pertamina akan hapus Pertalite pada 2027 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Baik, pendengar, pukul 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan menantikan ya. Nanti kami akan menyiarkan siaran langsung dari DPRD Toli-Toli tentang pengambilan keputusan persetujuan bersama atas Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025. Dan kami masih menantikan siaran langsung tentunya bersama rekan-rekan kami yang ada di gedung DPRD Toli-Toli. Iya, pendengar, hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional dan sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia. Pendengar, peringatan ini juga menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer. Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai penopang ekonomi, lingkungan, dan juga kehidupan masyarakat. Namun ekosistem laut masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian LIPI pada 2019 menunjukkan hanya 6,42% terumbu karang berada dalam kondisi sangat baik. Dan melalui peringatan ini, masyarakat diajak menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut, dan mengurangi pencemaran. Upaya tersebut penting demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami akan menyiarkan secara langsung dari gedung DPRD Toli Toli tentang pengambilan keputusan persetujuan bersama atas Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli Toli tahun 2025. Bersama rekan reporter kami yang ada di gedung DPRD Toli Toli, rekan Martina dan Sardono. Silakan.
1: Yang ini kita lihat dia itu

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: 这有声音，
1: 好的，这边，走到西边来，走到西边来。
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf. Kami akan kembali menantikan hubungan dengan rekan-rekan kami yang berada di gedung DPRD Toli-Toli sambil memperbaiki kualitas siaran yang akan kami siarkan, yaitu siaran langsung dari gedung DPRD Toli-Toli.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama siaran langsung pengambilan keputusan persetujuan bersama atas Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025. Langsung dari gedung DPRD Toli-Toli, di sana ada reporter kami, rekan Martina dan Sardono.
1: Hadirin persidangan Dewan yang saya hormati, berdasarkan rapat-rapat pembahasan dan pengkajian yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Toli-Toli atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 telah memenuhi syarat secara yuridis, formal, dan material. Maka sesuai tata tertib Dewan, sampailah kita pada tahap akhir dalam pengambilan keputusan atas persetujuan bersama atas Ranperda yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu, sebelum sampai pada pengambilan keputusan, perkenankanlah saya menyampaikan susunan atau rangkaian agenda yang akan kami laksanakan pada rapat paripurna hari ini, yaitu pertama, pengantar rapat yang telah berlangsung. Kedua, penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil pembahasan Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Yang ketiga, pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Toli-Toli. Dan yang keempat, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Yang kelima, penyerahan berita acara atas persetujuan bersama kepada Bupati Toli-Toli. Yang keenam, sambutan Bupati. Tujuh, pembacaan doa. Yang kedelapan, istirahat dan penutup. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan pada persidangan ini. Baiklah, kita segera memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD. Untuk itu, kepada juru bicara Badan Anggaran, Bapak Saudara Taufik, Sarjana Ekonomi, kami silakan.
2: Baik, pendengar yang tadi telah kita dengarkan bersama pengantar rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli yang saat ini mempersilahkan juru bicara pansus laporan topik untuk menyampaikan laporan pembahasan terkait APBD Kabupaten Toli-Toli.
3: Toli tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bupati Toli-Toli, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, para asisten, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, dan para kepala bagian lingkup sekretariat daerah Kabupaten Toli-Toli. Insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, hadirin undangan dan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan pendengar RRI dimanapun berada. Hadirin persidangan yang kami hormati, sesuai dengan jadwal acara yang telah ditetapkan, bahwa pada hari ini telah diagendakan rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025, yang didahului dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD sebagai hasil kerja pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan pengantarnya oleh Bupati Toli-Toli kepada DPRD beberapa minggu yang lalu. Sehubungan dengan itu, maka secara sistematis laporan ini akan kami sajikan dengan terlebih dahulu melaporkan mekanisme pembahasan yang telah kami lakukan Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil pembahasan disertai dengan penyampaian realisasi APBD 2025 baik dari sisi pendapatan, sisi belanja maupun sisi pembiayaan daerah. Kegiatan pembahasan Ramperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 antara Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dimulai pukul 9.00 sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. Bupati, pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati. Beberapa dokumen yang menjadi bahan pembahasan Badan Anggaran DPRD adalah sebagai berikut. 1. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. 2. Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Toli-Toli tahun 2026 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. 3. Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 atau hasil audited yang terdiri atas A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus kas, F. Laporan perubahan ekuitas, G. Catatan atas laporan keuangan. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, berdasarkan hasil pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025, maka dapat dilaporkan pada kesempatan ini. 1. Pendapatan daerah Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2025 dianggarkan sebesar 1.169.147.172.864 rupiah. Adapun pendapatan daerah yang direalisasikan pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.129.104.531.387.76 rupiah atau terrealisasi sebesar 96.58%. Adapun rincian dari pendapatan daerah, 1. Pendapatan asli daerah dianggarkan semula 142.121.795.518 rupiah. Selanjutnya setelah berjalan terrealisasi sebesar 143.503.818.031.78 rupiah atau terrealisasi sebesar 100.97%. 2. Rp162.180. Selanjutnya terrealisasi sebesar 969.475.857.982.98 rupiah atau terrealisasi sebesar 96.18%. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar 19.082.015.166 rupiah. Terrealisasi sebesar 16.124.855.373 rupiah atau terrealisasi dalam bentuk persentase 84.50%. Badan Anggaran DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah khususnya pada OPD Badan Pendapatan Daerah atas pencapaian terhadap realisasi pendapatan daerah khususnya pada pos pendapatan asli daerah bisa terrealisasi sebesar 100,97%. Di sisi lain, Badan Anggaran DPRD memberikan catatan khusus atas tidak tercapainya pos-pos lain pendapatan daerah yang sah yang hanya terrealisasi sebesar 96,57%. Diharapkan di tahun anggaran 2026 bisa tercapai 100%. Pendapatan daerah melalui berbagai upaya, dengan berbagai upaya seperti melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Dua, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, lembaga sosial masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tiga, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pendapatan daerah. Empat, menetapkan angka target pajak dan retribusi daerah secara lebih realistis, terukur dan rasional sesuai dengan kondisi potensi-potensi yang ada. Lima, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan berbasis sistem komputerisasi penerimaan pajak dan retribusi. Selanjutnya, rincian dari belanja daerah tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut. Belanja daerah Kabupaten Tolitoli pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 1.263.725.196.306. Selanjutnya, anggaran belanja daerah yang dapat direalisasikan pada APBD tahun 2025 adalah sebesar 1.194.801.367.114.14 rupiah, 14 sen, atau terrealisasi dalam bentuk persentase sebesar 94,54%. Bapak Bupati, pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, Badan Anggaran DPRD memberikan perhatian terhadap realisasi belanja daerah Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2025, yang mana secara total belanja daerah hanya mampu direalisasikan sebesar 94,54%. Oleh karena itu, diharapkan tim anggaran pemerintah daerah segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh komponen belanja daerah, khususnya dalam upaya merealisasikan alokasi belanja daerah pada tahun 2026, sehingga belanja daerah benar-benar dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan seluruh sasaran dan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam hal penyerapan alokasi anggaran di beberapa OPD yang rendah karena berbagai sebab yang rasional, tentu hal yang demikian tidak perlu menjadi persoalan besar. Rendahnya penyerapan bukan berarti sebuah kegagalan, dan penyerapan yang tinggi juga bukan sebuah prestasi. Namun demikian, berbekal pada pemahaman aturan perundang-undangan yang berlaku, ke depan akumulasi penyerapan anggaran di setiap OPD harapannya akan lebih maksimal atau optimal. Pembiayaan daerah Kabupaten Tolitoli pada tahun anggaran 2025 pada pos penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 102.578.023.442 rupiah. Selanjutnya dapat realisasi sebesar 107.339.615.063 rupiah, atau 104,64%. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2025 hasil audit, bahwa sisa lebih kurang pembiayaan atau biasa disebut silpa tahun anggaran 2025 sebesar 33.642.779.000 436,62 sen. Bapak Bupati dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Berdasarkan hasil pembahasan atas Ramperda laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, terdapat beberapa catatan rekomendasi yang dapat dilaporkan pada kesempatan ini. 1. Badan Anggaran DPRD meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Sulawesi Tengah dengan segera menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau biasa disebut SPTJM dengan batas waktu penyelesaian tindak lanjut paling lama 24 bulan sejak SPTJM ditetapkan. 2. Badan Anggaran DPRD meminta kepada Kepala Dinas, badan dan kantor yang melaksanakan pekerjaan fisik untuk lebih teliti dan lebih cermat dalam melakukan setiap pekerjaan khususnya yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Pemenuhan volume pekerjaan masih ditemukan adanya perbedaan antara spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dengan pelaksanaan di lapangan sehingga perlu disesuaikan kembali. B. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu. C. Kesesuaian biaya dan pertanggungjawaban, penetapan harga satuan serta kelengkapan dokumen pendukung pengeluaran termasuk kewajiban perpajakan perlu diverifikasi secara cermat guna meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Badan Anggaran DPRD meminta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih cermat dan lebih akurat dalam penatausahaan aset karena masih terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal dalam mengidentifikasi, melakukan pencatatan, melaksanakan inventarisasi aset secara teratur dan berkelanjutan. 4. Badan Anggaran DPRD meminta kepada Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan dana transfer agar dalam perencanaan realisasi pendapatan terus dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian pelaksanaan pendapatan asli daerah serta penyaluran dana alokasi khusus sehingga target yang ditetapkan tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyaluran dan pertanggungjawaban dana transfer senantiasa memperhatikan syarat dan ketentuan penyaluran termasuk alokasi untuk bantuan sosial, pengendalian inflasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 5. Badan Anggaran DPRD meminta kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Toli-Toli untuk senantiasa memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah sehingga pada tahun mendatang tidak lagi dijumpai adanya temuan yang serupa yang merupakan hal yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, DPRD berharap agar opini BPK atas predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dapat terus dipertahankan sehingga pada pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2027 nanti kinerja pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dan tingkat kepatutan dalam menindaklanjuti seluruh temuan dapat mencapai minimal 80%. Bapak Bupati dan pimpinan DPRD serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Dengan telah disampaikannya laporan hasil kerja pembahasan Badan Anggaran beserta seluruh rekomendasi, maka secara keseluruhan Badan Anggaran telah menyelesaikan seluruh rangkaian tugasnya. Untuk itu, secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, baik pimpinan maupun anggota Badan Anggaran DPRD, yang telah bekerja keras bersama tim anggaran pemerintah daerah, sehingga tugas ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Kita sama-sama berharap bahwa sumbangsi kita akan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah dan kemaslahatan seluruh warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah maka kami selaku Badan Anggaran DPRD mengusulkan agar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Toli tahun anggaran 2025 dapat disetujui oleh seluruh praksi-praksi DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian laporan Badan Anggaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridha dan keberkahannya atas seluruh usaha dan kerja kita. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toli-Toli, 2 Juli 2026, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Ketua Haja Srianti Daeng Parebah. Terima kasih.
2: Baik, pendengar bingan tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toli-Toli atas hasil pembahasan ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang tadi telah dibacakan oleh juri bicaranya Taufik SE. Dan saat ini Taufik SE menyerahkan hasil pembahasan yang telah dibacakan tadi kepada Bupati Toli-Toli dan pimpinan DPRD.
1: Selanjutnya, baiklah kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap keputusan persetujuan atas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025. Dan selanjutnya, untuk tertibnya pelaksanaan tersebut, maka kesempatan pertama yang akan menyampaikan pendapat akhir fraksinya, yaitu fraksi Bulan Bintang yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Anhar Deng Malawa, Sarjana Ekonomi. Disilakan.
2: Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025 yang saat ini akan diawali oleh fraksi PBB dan juru bicaranya Pak Anhar Deng Malawa telah berada di podium untuk membacakan pandangan akhir fraksi Partai Bulan Bintang
4: daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan ranperda lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala kantor, dan para kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, para wartawan media cetak dan elektronik, pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama, izinkan kami mengajak kita sekalian untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan perkenannya lah kita diberi kesempatan untuk melanjutkan agenda yang sangat penting ini dalam rangka pengambilan keputusan atas rancangan keputusan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan ranperda lainnya. Sebelum kami dari fraksi Bulan Bintang kembali mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli atas predikat wajar tanpa pengecualian selama 7 tahun berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Semoga dengan predikat WTP tersebut dapat mempengaruhi APBD melalui peningkatan tingkat kepercayaan pemerintah pusat. Kami dari fraksi Partai Bulan Bintang menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli yang sudah melakukan pembahasan secara intens terhadap naskah rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan ranperda lainnya tersebut. Tentu kami berharap bahwa hasil pembahasan tersebut menjadi momen pelaksanaan tugas kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun hasil pembahasan DPRD bersama TPD tentang APBD tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan 1.169.147.172.864 rupiah. Realisasi sampai dengan 31 Desember tahun 2025 adalah 1.129.104.530.387.76 rupiah atau mencapai 96.57%. Belanja 1.263.725.196.306 rupiah dengan realisasi belanja sebesar 1.194.801.367.014.14 rupiah atau mencapai 9.454%. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah 102.578.023.442 rupiah dengan realisasi 107.339.615.063 rupiah atau mencapai 104.64%. Pengeluaran pembiayaan tahun 2025 ditargetkan 8 miliar, realisasi mencapai 8 miliar atau 100%. Pembiayaan neto ditargetkan 94.578.023.442 rupiah dengan realisasi sebesar 99.339.615.063 rupiah atau mencapai 105.3%. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tahun anggaran 2025 33.642.779.436.62 rupiah. Persidangan Dewan yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PBB DPRD Kabupaten Toli-Toli menyatakan menerima dan menyetujui dua buah ranperda yang diajukan, yakni 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Ogomolane Toli-Toli menjadi Perusahaan Umum Daerah Minum Air Minum Ogomolane Toli-Toli untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Bulan Bintang yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho bagi semua usaha dan pengabdian kita semua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Toli-toli 2 Juli 2026 Ketua Praksi Bapak Saprudin Demparba Sarjana Hukum. Sekretaris Praksi Bapak Taufik Sarjana Ekonomi. Terima kasih.
2: Baik, pendengar demikian telah kita dengarkan bersama pandangan akhir atau pendapat akhir praksi Bulan Bintang yang tadi telah dibacakan oleh juru bicaranya. Dan saat ini juru bicara dari praksi Bulan Bintang, Pak Harunuddin, telah menyampaikan pendapat akhir praksi kepada Ketua DPRD dan juga kepada Bupati Toli-Toli. Dan berikutnya kita akan mengikuti pendapat akhir praksi Golkar yang akan disampaikan oleh juru bicaranya Jimmy Yusuf. Dan saat ini juru bicara dari praksi Partai Golkar Jimmy Yusuf yang menggunakan jas warna hitam, kopiah hitam, saat ini telah berada di podium untuk membacakan pendapat akhir praksi Partai Golkar terhadap RAPBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025.
5: Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati para Wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, seluruh kepala perangkat daerah, yang kami hormati unsur Forkompinda, pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, serta hadirin sekalian dan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang mendengarkan melalui Radio Republik Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan sidang yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengadakan penyampaian sikap akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 serta penyesuaian bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane. Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya persidangan ini. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah bukan sekedar laporan angka, melainkan cermin nyata dari kinerja keras, pencapaian, dan menjalankan amanah bersama. Persidangan yang kami hormati, apresiasi setinggi-tingginya atas capaian opini wajar tanpa pengecualian dan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Tengah. Ini adalah bukti nyata keberhasilan kita mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang sangat baik selama 7 tahun berturut-turut. Capaian ini patut dibanggakan sekaligus menjadi pertanggungjawaban besar untuk terus kita tingkatkan. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, berikut catatan penting sebelum sikap kami. Pertama, fraksi Partai Golkar menyambut baik langkah penyesuaian bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane menjadi perusahaan daerah, perusahaan umum daerah atau Perumda. Perubahan ini diharapkan membawa tata kelola lebih profesional, memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok desa, serta meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Dan saran tindak lanjut untuk melakukan audit kinerja, keuangan dan kualitas air sumber air bersih agar dalam perubahan badan hukum perusahaan daerah atau Perumda memberikan garis yang nyata dan jelas untuk peningkatan layanan kualitas air bersih yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, ini izin Pak Bupati, kami sebenarnya sudah menyiapkan sikap berkenaan dengan jembatan Salu karena laporan tersebut baru kami terima. Jadi baru kami terima, sehingga izinkan kami untuk membacakannya, dalam artian terhadap sikap. Sesuai dengan permintaan fraksi Partai Golkar, kami baru terima saat ini, meminta penjelasan secara tertulis tentang perubahan desain dan anggaran jembatan gantung Salu ke Kelurahan Nalu, Kabupaten Bawalan yang sampai baru kami terima saat ini. Yang ketiga, tingkatan penyerapan anggaran dan manfaat Silpa sebesar 33.642.779.436 rupiah. Secara tepat guna alokasi sisa dana tersebut untuk penyelesaian program yang tertunda dalam pemeliharaan infrastruktur serta mendukung layanan dasar dan publik masyarakat Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan uraian di atas, maka fraksi Partai Golkar menyatakan sikap mendukung sepenuhnya dan menyetujui rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 serta rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum Ogoh Malani. Sebelum kami akhiri, kami menyampaikan dua bait pantun. Pergi ke pasar membeli tude, jangan lupa membeli saji. WTP bukti kerja nyata, APBD dikelola sepenuh hati. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di taman. Pertanggungjawaban APBD telah selesai, semoga membawa kemajuan. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar, DPRD Kabupaten Tolitoli, Ketua Jemi Yusuf, Sekretaris Bapak Ahmadi. Terima kasih.
6: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Tolitoli Bol dan Primontong, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian dari Bapak Jemi Yusuf selaku juru bicara dari fraksi Golkar. Dan saat ini beliau sudah menyerahkan hasil pandangan fraksi ke Bapak Bupati Tolitoli dan kepada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli. Dan tentunya dari fraksi Golkar tadi juga kembali menegaskan dan menekankan terkait dengan pembangunan jembatan Salu. Ya. Selanjutnya pendengar Pro 1, kita akan dengarkan bersama penyampaian pendapat akhir fraksi dari fraksi Nasdem yang akan disampaikan Bapak Muslimin, dan beliau sudah menuju ke podium untuk bersiap-siap. Ya, dan saat ini situasi di ruang sidang cukup ramai dihadiri oleh para pimpinan kepala organisasi perangkat daerah. Dan saat ini Pak Muslimin sudah mulai membacakan. Ya, kita dengarkan bersama berikut ini.
7: Dan pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bupati Tolitoli, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten dan kepala bagian, lingkup sekretariat DPRD, sekretariat daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang terhormat

Agenda mendengarkan pandangan akhir fraksi DPRD Kabupaten Tolitoli terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli 2025. Hadirin sidang majelis persidangan dewan yang kami muliakan dengan RRI Tolitoli dimanapun berada yang kami banggakan. Berdasarkan laporan hasil kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tolitoli terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2025 yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Pendapatan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 1.129.104.531.387.36 rupiah atau mencapai 96.57%. 2. Belanja realisasi pada sisi belanja daerah pada tahun 2025 1.194.801.367.414 rupiah 14 sen atau tercapai 94.94%. 3. Sisa lebih pembayaran anggaran tahun berkenaan silpa tahun anggaran 2025 adalah sebesar 33.642.779.436 rupiah atau 62 sen. Berdasarkan urian realisasi APBD tahun anggaran 2025 tersebut atas, maka izinkan kami Prasinas dan memberikan pandang akhir sebagai berikut. 1. Bahwa pelaksanaan APBD tahun 2025 mendapatkan opini hasil opini penilaian dari BPK dengan peringkat WTP wajar tanpa pengecualian. Namun di sisi lain masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada beberapa kegiatan meliputi penyempurnaan volume pekerjaan fisik, perbaikan aspek administrasi, kesesuaian realisasi belanja daerah, serta penyetoran kelebihan pembayaran ke kas daerah. Oleh karena itu, kiranya pemerintah daerah agar secara konsisten dan memberikan pembenahan atau kelemahan-kelemahan tersebut. 2. Selain itu, kami juga menyarankan agar strategi peningkatan penempatan asli daerah juga dilaksanakan secara intensif, khusus terkait pendataan, perbaikan sistem pembayaran pajak, distribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, dan pencarian sumber-sumber PAD yang baru dengan tetap memperhatikan kemampuan terhadap masyarakat Kabupaten Tolitoli. 3. Transformasi ini diharapkan dapat menciptakan manajemen yang lebih profesional, mandiri dan akuntabel, terencana bisnis dan yang secara matang, sehingga perusahaan mampu beroperasi secara efektif tanpa ketergantungan penuh pada subsidi pemerintah daerah. Melengkapi pandangan akhir fraksi Nasdem di atas berikut ini, kami mengumumkan sejumlah hal untuk menjadi catatan perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah. Antara lain, 1. Meminta kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan peraturan daerah terkait CSR jika perda ini dijalankan dengan sebaik mungkin, tentunya akan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Mengingat implementasi pelaksanaan CSR beberapa perusahaan dinilai belum efektif. 2. Meminta kepada pemerintah daerah atau instansi terkait agar mengidentifikasi serta menginventarisis aset secara teratur dan berkelanjutan terhadap aset yang mengalami kerusakan berat, hilang atau sudah tidak memiliki nilai manfaat ekonomis segera dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Persidangan Dewa yang kami muliakan, terhadap rancangan peraturan daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun 2025, maka fraksi Nasdem dah menerima. Demikian kata akhir fraksi Nasdem ini kami sampaikan atas perhatiannya.
Kami ucapkan terima kasih.

0: wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem, Ketua Haji Fahmi, Sekretaris Sudarto Air. Terima kasih.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Toli Toli, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian dari fraksi Nasdem yang disampaikan Bapak Muslimin, dan saat ini hasil pandangan fraksi sudah diserahkan untuk Bapak Bupati Toli Toli dan juga Ketua DPRD Toli Toli dan Wakil Ketua Bapak Risman, ya, dan Pak Muslimin sudah kembali duduk di kursi anggota dewan. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan bersama juga yang akan disampaikan pandangan fraksi dari Gerindra yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Rahmat Ali, dan beliau sudah menuju ke podium untuk bersiap menyampaikan terkait dengan pandangan fraksi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Toli Toli, Bol dan Pergi Mautong. Ya, kita ketahui bersama untuk tujuan dari rapat paripurna ini untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan penyampaian hasil pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Ya, selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian dari fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Rahmat Ali.
2: Yahya, yang sama kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli, dan Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, pimpinan OPD, Sekretaris Dewan dan seluruh staf pendukung, masyarakat Kabupaten Toli Toli dan pendengar RRI dimanapun berada, serta rekan-rekan media cetak baik elektronik maupun media cetak. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita semua dianugerahkan kesehatan dan keafiatan sehingga pada hari ini kita semua hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap dua ramperda yang telah di bahas bersama-sama. Salam taslim semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan bagi kita semua dan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, naskah pandangan akhir praksi telah kami tuangkan dalam buku ini, kami tidak akan bacakan secara keseluruhan. Untuk itu hanya satu hal yang kami ingin sampaikan pada forum ini terkait dengan perubahan badan hukum PDAM Mengkomalane. Yang pertama, mudah-mudahan dengan perubahan hukum ini kemudian bisa melakukan tata kelola yang baik dan manajemen sehingga betul-betul air bersih ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan kita bersepakat untuk bisa memberikan pernyataan modal kepada PDAM untuk bisa membenahi semua kekurangan yang telah terjadi sekarang ini. Contoh misalnya meteran yang tidak terukur sehingga sulit sekali PDAM untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Yang kedua, kami bermohon kepada kita yang melaksanakan tugas PDAM itu untuk bisa memperbaiki kualitas air kita. Karena kualitas air kita ini air yang langsung diminum dari sungai, tidak melalui proses sehingga mungkin tidak akan menjamin kesehatan untuk masyarakat kita. Dan yang terakhir, hasil rapat kerja atau audes dengan mahasiswa, ada permintaan agar supaya masyarakat kita di Nutungan untuk bisa difasilitasi dibuatkan tandom atau penampung air yang bisa diakses. Karena selama ini mereka mengambil air di masyarakat, di keluarga-keluarga sedikit kesulitan untuk mendapatkan air. Walaupun beberapa tahun yang lalu kita telah berikan fasilitasi membuat perpipaan lewat jalur air, tapi itu sudah rusak. Dan itu tidak akan mungkin kita lakukan karena daerah itu daerah lalu lintas laut, kapal, dan tidak diberikan sebetulnya. Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa kita tempuh adalah menyediakan tandon untuk bisa diakses segera mudah oleh masyarakat kita di Lutungan yang selama ini sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Hanya itu barangkali harapan kita dengan perubahan badan hukum PDAM. Dengan demikian, setelah kami membaca, menelaah, mencermati, dan mengikuti seluruh proses, dan kemudian mendengarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bupati atas pandangan-pandangan fraksi, maka dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua ramperda yang telah dibahas bersama, pada prinsipnya kami fraksi Gerindra setuju untuk bisa dilanjutkan menjadi peraturan daerah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli Bolden Perkimotong, baru saja kita dengarkan bersama pandangan fraksi dari Gerindra yang dibacakan Bapak Insinyur Rahmat Ali. Iya, dan selanjutnya masih ada beberapa fraksi berikutnya yang akan menyampaikan, yaitu Partai Amanat Nasional. Dan saat ini juru bicara sudah penampungan air bersih, dan itu juga perlu menjadi perhatian. Ya, selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian dari Partai Amanat Nasional berikut ini.
3: Jawaban anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan raperda lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Salam silaturahim, teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sekalian, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Ketua Wakil dan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toli-Toli, Sekretaris Daerah Kabupaten, para asisten dan staf ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan Kantor, dan para kepala-kepala bagian lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, serta pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan dan mengajak kita sekalian untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan perkenaan juala, kita diberi kesempatan untuk melanjutkan agenda yang sangat penting ini dalam rangka pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan raperda lainnya. Sebelumnya, kami fraksi Amanah Demokrat.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Saat ini masih berlangsung sialan langsung ya dari DPRD Toli-Toli pengambilan keputusan persetujuan bersama atas Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025. Dan pendengar, sebelum kita nanti kembali mengikuti siaran langsung dari DPRD Toli-Toli, kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, muncul sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Surat kepada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited for...
2: Ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: 21 berusia.
1: Dari arena tenis.

0: 1, 76, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England.

0: 1995 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Polagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Untuk siang ini kita di Zona Musik Indonesia. Halo Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia Mbak Mika.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Ibu Fatima di Ogomoli. Ibu Fatima, kita kirim-kirim salam saja Ibu Fatima ya.
1: Iya,
0: silahkan. Betul.
1: Lagu nanti di belakang, urusan di belakang itu.
0: Urusannya Mbak Meike itu ya.
1: Itulah.
0: Langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi beristirahat siang.
1: Ada Abdurai di Kota Kertanegara, ada Haja Eli di Dondo, ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, ada Adin, ada pendengar di Buol, Pak Ilham, Pak Tamrin, Pak Asya, dan di Toli-Toli ada Pak Asya, Hamsa dan Tusdini Kampung Buol, Ani Dang Sumanti di Malangga, ada Gebi, Mas Yara, Pak Hamid, semoga cepat sembuh Pak Hamid, sehat seperti dulu.
0: Amin.
1: Dan ada Pak Arifin dan istri tercintanya di sekretariat, dan semua-semua tanpa terkecuali, ada Rahma, Bunda Ama, mari kita doakan Pak Hamid, semoga cepat sembuh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Hamid sakit apa?
1: Kurang tahu juga Mbak Mei, karena cuma saya diberi kabar sama Mbak Rahma ini, katanya kata di mobil katanya di rumah sakit dia. Mudah-mudahan kesian dia cepat sembuh. Mbak Mei, terima kasih, sehat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam Mbak Gebi.
2: Iya, betul sekali.

0: Agak Mbak nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Gebi di Lalo. Selamat siang. Selamat beristirahat siang untuk Ibu Fatima juga tadi ya. Saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia. Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Ibu Nur Aini ini ya.
2: Pastinya.
1: Pastinya. Silakan Ibu Nur Aini mau kirim-kirim salam.
2: Iya, kirim salam untuk semua-semuanya saja Mbak Nenya
1: iya.
2: Yang mendengarkan radio sekarang. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
2: Orang melangsungkan perkawinan semoga lancar.
1: Amin.
2: Mbak Mei, sehat bersama keluarga. Assalamualaikum Mbak Mei.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur Aini di Kabetan. Sudah ikut bergabung juga ya. Sehat selalu juga bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Di Zona Musik Indonesia untuk siang hari ini juga selamat siang yang tengah beristirahat siang bersama dengan keluarga tercinta. Dan saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia.
3: Halo, Zona Musik Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
1: Pak Hamzah di Kampung Buol. Iya. Oke, Pak Hamzah, silakan kirim-kirim salamnya.
3: Kirim salam pada Pak Ripin di sekretan beserta istrinya. Ada Sumanti dengan Ani di Malangka.
1: Mm-hmm.
3: Ada Rahma di Lakatan. Bunda Kibi di Lalos. Ada Fatima di Ogomoli, ada Rahmu apa, Haryanti di Nalu, Dian di Salusana, dijumpai semua sehat selalu.
1: Amin.
3: Mbak Meike sehat selalu, agar rezeki berkah terus.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dan setemanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah di Kampung Buol. Saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum Mami.
1: Waalaikumsalam Ibu Sherly.
4: Bunda.
1: Iya, silakan Ibu Sherly mau kirim-kirim salam.
4: Masih boleh lagu?
1: Lagu urusannya Mbak Meike. Nah, kita tinggal kirim-kirim salam saja ya, Ibu Sherly ya.
4: Bunda, Bunda. Okay. Untuk teman-teman para masuk tadi ada Hamsa, ada Masmi, ada Rahma, ada Desi, ada Emang, ada Rianti, ada Sumanti, ada Bunda Ama juga, ada Ibu Eli, halo Bunda. Dan semua anggota pro, satu tanpa terkecuali. Untuk Mami, sukses selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
4: Assalamualaikum Mami.
1: Waalaikumsalam Ibu Sherly. Terima kasih Ibu Sherly. Dan saat ini pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung di program Zona Musik Indonesia. Karena waktu kita cuma 30 menit ya untuk Zona Musik Indonesia. Jadi mohon maaf untuk nanti request lagu bisa di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi untuk semua yang sudah ikut bergabung, terima kasih. Yang tidak sempat diangkat teleponnya, mohon maaf. Nanti bisa ikut bergabung di Pro Dangdut. Baik pendengar, pukul 12:55 waktu Indonesia Tengah. Nanti pukul 13 siang kita masuk di program musik tradisional dan budaya. Di program musik tradisional dan budaya nanti kita akan mengenal lide musik tradisional Sangi Heta Laut dari era 5000 tahun silam. Dan tentunya juga nanti kami akan menemani saudara pendengar dengan lagu-lagu dari suku Sangihe. Dan untuk saat ini saya tutup perjumpaan kita pendengar untuk program Zona Musik Indonesia dengan sebuah lagu dari Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam.

0: saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timak sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita di program acara musik tradisional dan budaya. Baik, untuk musik tradisional dan budaya kita akan mengenal Lide, musik tradisional Sangihe Talaut dari era 5000 tahun silam. Tapi sebelumnya pendengar, kami akan ketengahkan untuk Anda lagu daerah dari suku Sangihe.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sebuah lagu daerah dari suku Sangihe mengawali perjumpaan kita di musik tradisional dan budaya. Pendengar, lendu jenis burung merpati hutan yang dibicarakan dalam syair Lide atau Oli. Di pulau-pulau Nusa Utara, suara burung ini diartikan sebagai kabar duka cita. Ini sebabnya lide disebut musik beragam kesedihan. Dan kita akan mengenal lide, musik tradisional Sangihe Talaut dari era 5.000 tahun silam. Iya, demikian musik susastra dan tari dari era prasejarah di kepulauan ini selalu berhubungan dengan ritual. Sebuah dunia kearifan manusia masa lampau yang terkadang sulit diterima dan dimengerti dalam logika modern. Pendengar, di masa lampau, para penganut ritual sundeng, lagu-lagu lide akan mengiringi gerakan penari-penari perempuan. Mereka menari mengelilingi korban yang akan diritualkan. Mereka menari dalam gerakan masing-masing, imajinatif dan spontan. Tangan bergoyang dan kaki disentak-sentakan ke tanah sambil mengelilingi korban sebagai tradisi mengantar roh perempuan muda yang dikorbankan kepada sang pencipta agar dosa dan salah termaafkan dan hidup terhindar dari bencana. Iya, pendengar, kita saat ini membicarakan tentang masa lampau ya, di era 5.000 tahun silam yang tentunya ini adalah yang sulit untuk diterima dan dimengerti dalam logika kita saat ini di masa ataupun di era yang modern. Dan sumber lokal mengatakan, pendengar, lide telah dikenal sejak zaman kerajaan atau sekitar tahun 1300 silam. Namun menurut para peneliti, musik tradisi ini sudah ada sejak 5.000 tahun silam. Secara fungsi, musik lide mempunyai makna yang luas seiring sirkulasi kebudayaan lokal pada masa purba, dinamisme hingga era masuknya agama-agama. Dan iya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Kita masih di musik tradisional dan budaya. Kami juga ketengahkan untuk Anda lagu dari suku Sangihe.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di musik tradisional dan budaya untuk siang hari ini. Kita lanjut lagi ya untuk mengenal Lidi. Pendengar, musik Lidi yang populer disebut musik oli saat ini masih dimainkan oleh masyarakat di Desa Manumpi Taeng. Dan ada juga musik lain dari suku Sangihe yaitu Salude, alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe. Ya, berbicara alat musik tradisional dari Sulawesi Utara, pendengar, nama instrumen salude mungkin jarang terdengar, tapi kalau kolintang ini pasti sering kita dengar. Padahal salude terbilang sangat unik. Melihat dari bentuknya, pasti orang yang melihat mengira alat musik ini dipukul seperti kentongan. Tapi setelah dilihat dari dekat, barulah kita bisa mengira jika salude juga bisa mengeluarkan suara dengan dipetik

Oke, baik pendengar yang terus satu hati mendengarkan Prosa 1 RRI Toli Toli, masih terus di musik tradisional dan budaya. Baik, pendengar, alat musik salude sangat penting dalam budaya dan musik tradisional masyarakat Minahasa. Salude merupakan alat musik tradisional yang dimainkan untuk acara-acara tertentu. Kalau dulunya alat ini digunakan untuk mengiringi upacara adat dan upacara keagamaan, namun saat ini alat musik salude mulai dimainkan untuk acara pesta, karnaval, hingga acara ritual lamaran. Salude adalah musik tradisi tua di masyarakat Kepulauan Sangihe. Alat ini digunakan untuk upacara-upacara ritual masyarakat dan penyembahan pada Genggona Langi atau Sang Pencipta Langit dan Bumi. Menurut seorang Jumbure Kalenggihang, sebagai pemusik dan pembuat musik lide, musik ini digunakan di beberapa upacara tradisi bersama alat musik lainnya. Fungsi utama salude pendengar dalam masyarakat Sulawesi Utara adalah sebagai alat musik pengiring.

Baik, pendengar, kita lanjut terus ya untuk program musik tradisional dan budaya. Kita mengenal Saludi, alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe. Baik, pendengar, fungsi utama Saludi dalam masyarakat Sulawesi Utara adalah sebagai alat musik pengiring. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat, upacara keagamaan, festival, dan perayaan lainnya. Saludi memiliki suara yang khas dan indah, sehingga mampu menciptakan atmosfer yang meriah dan memukau. Ketika dimainkan bersama-sama dengan alat musik lainnya seperti gong, tifa, atau kolintang, Saludi memberikan kekuatan ritmis dan juga harmonis yang memperkaya musik tradisional Sulawesi Utara. Namun pendengar, karena memiliki ukuran yang cukup besar dan berat, biasanya Saludi dimainkan sambil duduk atau dipangku dengan menggunakan tali pengikat.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan

serta pemahaman mendalam tentang musik. Para perajin yang mengabadikan diri pada kerajinan ini mewarisi pengetahuan dan keterampilan dari generasi sebelumnya, sehingga tradisi ini terus hidup dan berkembang di Sulawesi Utara. Salude merupakan alat musik yang harus dilestarikan. Sayangnya, keberadaan alat musik ini mulai punah disebabkan oleh tidak ada lagi anak muda yang ingin mempelajarinya. Bahkan mungkin tidak semua orang Sulawesi bisa membuat alat musik semacam ini. Padahal dulunya alat musik salude merupakan alat musik khas sekaligus kebanggaan masyarakat Sulawesi. Globalisasi membawa perubahan budaya dan popularitas alat musik dari berbagai belahan dunia. Alat musik tradisional seringkali kalah bersaing dengan alat musik modern dan populer yang dipopulerkan melalui media massa dan industri musik global. Ya, pendengar masih terus ya, kami ketengahkan untuk Anda salude alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe di musik tradisional dan budaya. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu sebuah lagu daerah dari suku Sangihe.

Pendengar, sebuah lagu Abe Sasagema sudah membawa kita ke menit 56 dari pukul 13 siang dan menutup perjumpaan kita di program musik tradisional dan budaya. Kita sudah mengenal salude, alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe. Sebuah lagu dari suku Sangihe menutup perjumpaan kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program musik tradisional dan budaya. Dan saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah. Baik, saudara, kami awali informasi yang pertama. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buol telah menggelar rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan kedua tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Buol. Laporan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB adalah proses pembaruan data pemilih secara terus-menerus oleh Komisi Pemilihan Umum KPU di luar tahapan pemilu. Berdasarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan daftar pemilih tetap DPT yang akurat, mutakhir, dan valid. Ketua KPU Kabupaten Buol Nanang saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan program KPU yang dijalankan di masa non-tahapan untuk melakukan updating data pemilih yang ada di masing-masing daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Buol, di mana proses pemutakhiran dilakukan secara berkala dengan melibatkan banyak pihak atau stakeholder terkait, di antaranya Disdukcapil, Bawaslu, Lapas, hingga pihak lain yang terlibat atau punya jaringan terkait data yang KPU siapkan. Dengan tujuan, data yang dipersiapkan menghadapi pemilu tahun 2029 mendatang lebih berkualitas dan lebih siap. PDPB dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun dengan sistem per triwulan. Saat ini, PDPB memasuki triwulan kedua.
2: Itu kita lakukan per 3-3 bulan, tetapi di rentan waktu itu kita melakukan pemutakhiran. Jika misalkan ada pembaruan data dari Kementerian Dalam Negeri, itu kita lakukan sudah, kita lakukan pencocokan dan terhadap data yang ada.
1: Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan kedua tahun 2026, ada sejumlah hal yang menjadi titik fokus KPU Kabupaten Buol, di antaranya data pemilih, verifikasi data pemilih luar negeri, pemilih berusia lanjut, serta mutasi atau perpindahan pemilih. Hal ini dilakukan agar data-data yang dihasilkan dapat meminimalisir pemilih ganda, karena hal itu selalu menjadi persoalan pada setiap perhelatan pesta demokrasi termasuk di Kabupaten Buol.
2: Kalau untuk yang meninggal dan sebagainya itu kan sudah terkoneksi langsung dengan data catatan sipil dan biasanya sudah mengikut. Kalau untuk dinas catatan sipil atau stakeholder lainnya itu di setiap pemutakhiran kita jadi lingkup kerjasama dan koordinasi kita dengan mereka. Jadi di setiap rapat pleno mereka tidak mendang.
1: Ketua KPU Kabupaten Buol ini berharap PDPB yang dilakukan KPU secara berkala dapat menghasilkan data pemilih yang lebih akuntabel dan presisi agar pemilu ke depan bisa dijalankan dengan baik guna menghasilkan pesta demokrasi berkualitas di wilayah berjuluk Kota Berkah Buol.
0: Saudara, sejumlah sopir truk antar kota dan provinsi meminta agar Pertamina mengeluarkan aturan yang lebih tegas dalam meminimalisir antrian panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Laporan Susanti Akataba.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Toli-Toli menuai keluhan dari para sopir angkutan truk antar kota antar provinsi. Mereka berharap adanya aturan yang lebih tegas, khususnya dalam mencegah antrian secara berulang. Salah seorang sopir truk, Dani, mengaku harus rela mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh solar bersubsidi. Bahkan tidak jarang ia bersama sopir lainnya harus menginap di sekitar SPBU agar dapat memperoleh jatah BBM pada keesokan harinya. Para sopir mengusulkan agar SPBU tidak melayani kendaraan yang mencoba mengantri secara berulang dalam waktu berdekatan. Langkah tersebut dapat mengurangi antrian panjang sekaligus memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kendaraan lain yang juga membutuhkan solar bersubsidi.
4: Harus bermalam di Pertamina biar bisa dapat solar. Kalau untuk posisi sekarang, satu malam dapat. Kalau pakai perjalanan jauh nggak cukup. Iya, bagus antrian, mengurangi antrian. Dan sekarang ini kan posisi cuman sedang bikin susah.
3: Menanggapi keluhan tersebut, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan Pertamina akan menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap pembelian solar bersubsidi wajib menggunakan barcode yang telah terdaftar pada kendaraan, sehingga secara sistem tidak dimungkinkan dilakukan pembelian berulang di luar ketentuan yang berlaku. Pertamina juga akan memperketat pengawasan terhadap SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
5: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala pungutan liar yang ada maupun praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
3: Selain itu, Lilik mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diminta segera melaporkan melalui call center Pertamina di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Martina melaporkan.
6: Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RANPERDA sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Agenda ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD bersama pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, Srianti Daeng Pareba, mengatakan, setelah melalui tahapan pembahasan intensif beberapa waktu yang lalu, untuk itu hari ini telah memasuki tahap pembicaraan tingkat kedua pada masa persidangan Dewan tahun 2026, dikatakan berdasarkan rapat pembahasan dan pengkajian yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Toli-Toli atas RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah memenuhi syarat secara yuridis, formal, dan material.
7: Hadirin persidangan Dewan yang saya hormati, berdasarkan rapat-rapat pembahasan dan pengkajian yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Toli-Toli atas RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 telah memenuhi syarat secara yuridis, formal, dan material. Maka sesuai tata tertib Dewan, sampailah kita pada tahap akhir dalam pengambilan keputusan atas persetujuan bersama atas RANPERDA yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
6: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengatakan rancangan peraturan daerah yang telah disepakati bersama dengan DPRD akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan jadi peraturan daerah. Ia berharap proses evaluasi oleh Gubernur dapat berjalan dengan lancar sehingga proses penetapannya menjadi peraturan daerah.
8: Bahwa rancangan perda yang telah disepakati bersama dengan DPRD akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga proses evaluasi oleh Gubernur dapat berjalan dengan lancar sehingga proses penetapannya menjadi peraturan daerah dapat kita laksanakan sesuai rencana.
6: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Hayam mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan DPRD sebagai mitra dalam menjalankan fungsi roda pemerintahan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Potensi wisata Bahari Buol dinilai sangat menjanjikan. Tanjung Dako jadi prioritas objek wisata yang akan dikembangkan di Kabupaten Buol. Alfian Syah melaporkan.
10: Kabupaten Buol memiliki potensi wisata bahari yang dinilai sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dispora Par terus berupaya mengoptimalkan berbagai destinasi wisata bahari sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, Zainal Tahir mengatakan bahwa potensi daya tarik wisata bahari di Kabupaten Buol sangat besar dan memiliki prospek yang cerah. Menurutnya, berbagai kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut menjadi modal utama dalam pengembangan sektor pariwisata di masa mendatang. Ia menjelaskan pihaknya selama ini telah memberikan berbagai bentuk pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata. Pembinaan tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Buol.
11: Berbicara soal potensi daya tarik wisata Bahari Kabupaten Buol ini sungguh menjanjikan ya, cukup menjanjikan. Di mana kami selaku dinas teknis sudah memberikan beberapa pembinaan-pembinaan baik dalam desa wisata maupun pokdawis. Sehingga diharapkan kedepannya ini lebih giat lagi dalam mempromosikan khususnya kawasan wisata bahar yang ada di Kabupaten Buol. Salah satunya itu adalah Tanjung Dako yang menjadi prioritas kami di sini.
10: Selain menawarkan pesona pantai, Tanjung Dako juga memiliki potensi wisata edukasi yang menarik. Di kawasan tersebut terdapat kuburan keramat yang memiliki nilai sejarah dan budaya, habitat burung maleo yang menjadi salah satu satwa endemik Sulawesi, serta memiliki potensi wisata kuliner yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah produk gula merah yang dihasilkan masyarakat setempat. Potensi tersebut diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif sekaligus melengkapi pengalaman wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.
11: Seperti kita ketahui bersama bahwa di Tanjung Dako itu selain pantainya yang indah, ada juga beberapa wisata sejarah yang ada di situ, wisata religi, yaitu kuburan keramat. Terus yang kedua juga di situ ada habitat burung maleo. Dan yang paling terpenting, di daerah Tanjung Dako itu sendiri ada potensi kuliner, gula merah, bagaimana kita mengedukasi wisata kuliner yang ada di Tanjung Dako. Nah, itu yang kita coba merancang, bagaimana bisa dijadikan juga sebagai wisata edukasi yang ada di Tanjung Dako.
10: Zainal berharap seluruh elemen masyarakat dapat lebih aktif mempromosikan potensi wisata bahari Kabupaten Buol, khususnya kawasan Tanjung Dako. Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah, pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan Kabupaten Buol sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tengah.
0: Di sisi lain, dunia selam atau diving ternyata bukan sekedar aktivitas rekreasi biasa. Di dalamnya terdapat tahapan jenjang kompetensi yang terstruktur, mulai dari tingkat pemula hingga profesional. Hal ini diungkapkan oleh Taufik, seorang dive master dari Buol Diving Club, saat menjelaskan proses edukasi yang kerap mereka lakukan. Reynaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
12: Menurut Taufik, langkah awal perkenalan dengan dunia selam dimulai dari Try Scuba. Program ini ditunjukkan bagi masyarakat atau pemula yang belum pernah menyelam sama sekali. Setelah melewati tahap pengenalan awal, para penyelam yang berkomitmen untuk menekuni dunia selam secara lebih mendalam dan profesional dapat melanjutkan ke berbagai jenjang sertifikasi yang lebih tinggi. Tahapan ini dimulai dari tingkat Open War atau A1 untuk menguasai teknik dasar penyelaman profesional, kemudian naik ke tingkat Advance atau A2 yang melatih penyelam malam serta kedalaman di bawah 30 meter, hingga tingkat Rescue atau A3 yang berfokus pada manajemen keselamatan dan simulasi penyelamatan darurat di bawah air. Puncaknya, mereka dapat mengambil lisensi dive master untuk mulai mengelola dive center dan memandu wisatawan secara komersial, sebelum akhirnya bisa mencapai jenjang tertinggi sebagai instruktur yang memiliki otoritas penuh untuk menertibkan lisensi bagi penyelam generasi baru.
13: Nah, instruktur ini juga terbagi ada beberapa tahapan, kurang lebih ada 3 tahapan instruktur. Yang pertama itu instruktur bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Nah, instruktur bintang 1 ini dia cuma bisa mengeluarkan lisensi sampai dengan A2 atau Advance. Nah, instruktur bintang 2 bisa mengeluarkan sampai Dive Master. Nah, instruktur bintang 3 bisa mengeluarkan lisensi sampai lisensi instrukturnya instruktur. Iya. Itu yang bintang 3.
12: Meski jenjang profesional ini sangat menjanjikan, Taufik mengakui bahwa saat ini belum ada anggota di Kabupaten Buol yang mencapai tingkat instruktur. Salah satu kendalanya adalah faktor biaya dan keterbatasan perlengkapan diving yang ada di Buol. Selain itu, hegemoni atau gaung wisata selam di daerah ini masih sangat minim.
13: Harapan saya mungkin support dari pemerintah daerah terkait dengan dunia diving atau dunia wisata bawah air di Kabupaten Buol, terutama dalam segi memberikan dukungan baik moral maupun moral.
12: Melalui wadah Buol Diving Club, Taufik yang kini menyandang lisensi Dive Master menaruh harapan besar agar sektor wisata bahari di wilayahnya dapat terus digali dan dikembangkan secara optimal. Ia menilai kekayaan ekosistem laut daerah Kabupaten Buol memiliki daya tarik yang sangat kuat jika dikelola dengan manajemen yang tepat dan didukung oleh fasilitas yang memadai.
0: Saudara, sebanyak 217 siswa-siswi SMK 1 Biau dilepas pemerintah daerah Kabupaten Buol untuk melaksanakan praktik kerja lapangan PKL di sejumlah daerah. Baik, kami beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan-pertandingan penuh drama dan kejutan. Inggris, Belgia, serta tuan rumah Amerika Serikat sama-sama memastikan tempat di babak 16 besar. Namun dengan cerita yang berbeda, Inggris dan Belgia harus bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan. Sementara Amerika Serikat menunjukkan efektivitas permainan demi menjelang asa di hadapan pendukung sendiri. Laporan Setia Dimarhum.

Saudara Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai bangkit mengalahkan RD Kongo dengan skor 2-1 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Atlanta. Sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol cepat Brian Chipenga pada menit ke-7, The Three Lions tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 54% dan melepaskan 16 tembakan. Namun kokohnya pertahanan RD Kongo membuat Inggris baru mampu membalikkan keadaan pada menit 15 terakhir lewat gol sang kapten Harry Kane masing-masing pada menit ke-75 dan 86. Secara statistik, Inggris tampil lebih agresif dengan 8 tembakan tepat sasaran, 493 operan, serta akurasi umpan mencapai 92%. Meski demikian, pasukan Thomas Tuchel sempat kesulitan menembus disiplin pertahanan RD Kongo yang mengandalkan serangan balik cepat. Penampilan gemilang kiper Lionel Messi juga membuat Inggris frustasi sebelum akhirnya pengalaman dan ketajaman Harry Kane menjadi pembeda. Kemenangan ini menunjukkan mental juara Inggris yang tidak menyerah meski berada dalam tekanan hingga pertengahan babak kedua. Hasil tersebut membuat Inggris menghadapi tuan rumah Meksiko pada babak 16 besar dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung Meksiko akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Thomas Tuchel. Jika ingin melangkah ke perempat final, Inggris wajib memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir dan menghindari kesalahan di awal pertandingan seperti saat menghadapi RD Kongo. Sebaliknya, Meksiko dipastikan akan mengandalkan dukungan publik sendiri untuk mencoba menghentikan laju The Three Lions. Belgia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan drama luar biasa dengan menundukkan Senegal 3-2 pada babak 32 besar di Seattle Stadium. Sempat tertinggal 0-2 melalui gol Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Belgia menunjukkan mental juara dengan bangkit di penghujung laga. Romelu Lukaku membuka asal lewat gol pada menit ke-86 sebelum Yorick Reilemans menyamakan kedudukan pada menit 89 saat pertandingan tampak akan berakhir lewat adu penalti. Reilemans kembali menjadi pahlawan melalui eksekusi penalti pada menit 120+5, memastikan kemenangan dramatis Belgia. Meski hanya unggul tipis dalam penguasaan bola 53% berbanding 47%, Belgia tampil lebih agresif dengan mencatatkan 21 tembakan berbanding 19 milik Senegal. Tim asuhan Belgia juga mendominasi distribusi bola dengan 629 operan dan akurasi umpan mencapai 89%. Di sisi lain, Senegal sebenarnya tampil disiplin dan efektif sepanjang pertandingan namun kehilangan konsentrasi pada menit-menit akhir sehingga gagal mempertahankan keunggulan 2 gol. Kekalahan ini mengakhiri perjuangan wakil Afrika tersebut di babak 32 besar setelah tampil impresif selama sebagian besar laga. Kemenangan ini mengantarkan Belgia melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi tuan rumah Amerika Serikat. Duel tersebut dipastikan berlangsung menarik karena Amerika Serikat akan mendapatkan dukungan penuh publik sendiri, sementara Belgia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menciptakan salah satu comeback paling dramatis di Piala Dunia 2026. Jika mampu mempertahankan semangat juang seperti saat menghadapi Senegal, Belgia memiliki peluang besar untuk kembali melangkah ke perempat final. Sementara itu, Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Stadion San Francisco. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, tim tuan rumah mendapat perlawanan sengit dari Bosnia yang justru lebih unggul dalam penguasaan bola 52% dan menciptakan lebih banyak tembakan. Namun, efektivitas menjadi kunci kemenangan Amerika melalui 2 gol Volarin Bolagun pada menit 45 dan 64 yang memastikan tiket ke fase berikutnya. Bosnia sebenarnya tampil berani dan mampu mengimbangi permainan Amerika sepanjang laga. Meski menguasai jalannya pertandingan dengan 430 operan dan 11 tembakan, mereka gagal memaksimalkan peluang yang dimiliki. Situasi semakin sulit setelah Malik Tillman menerima kartu merah pada menit 82. Tetapi Amerika tetap mampu mempertahankan keunggulan meski harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain. Disiplin di belakang serta penampilan sulit menjaga gawang menjadi faktor penting yang membuat Bosnia gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini menjadikan Amerika Serikat sebagai tim tuan rumah ketiga yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dukungan penuh publik San Francisco menjadi tambahan motivasi bagi skuad Amerika yang kini bersiap menghadapi tantangan lebih berat di fase gugur berikutnya. Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina harus mengakhiri perjalanan mereka di babak 32 besar meski menunjukkan permainan yang kompetitif dan mampu merepotkan salah satu tuan rumah turnamen.
Hasil pertandingan ini melengkapi persaingan menuju babak 16 besar dengan menghadirkan duel-duel yang semakin menarik. Inggris akan menghadapi tuan rumah Meksiko, Belgia ditantang Amerika Serikat, sementara Amerika bertekad melanjutkan langkah di hadapan publik sendiri. Ketiga tim menunjukkan karakter dan mental bertanding yang kuat, menjadikan fase gugur Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung semakin sengit dan sulit diprediksi.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Selamat siang menjelang sore pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini. Saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan Anda, program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, seperti biasa di kesempatan kali ini tentunya Anda tidak hanya bisa mendengarkan lagu-lagu dandut, tetapi juga Anda bisa memilih lagu dandut yang Anda sukai. Ya, seperti Ulpa yang suka bergoyang, ya, mudah-mudahan tambah senang dengan lagu dandut. Dan juga buat Anda, kami informasikan di 0853-4383-1230, ya, dan juga di nomor 0821-9483-0965 menunggu partisipasi Anda untuk bisa bersama-sama kami dalam acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, sambil Anda menjumpai rekan-rekan Anda yang mungkin saat ini lagi tengah berbahagia, ya, lagi mau persiapan acara ulang tahun atau lagi persiapan marriage, ya, silakan Anda jumpai, ya, di line telepon yang sudah kami siapkan. Dan sudah ada yang bergabung di 0853-4383-1230. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita, ubur-ubur ikan lele. Alhamdulillah cepat diangkat le.
0: Dengan Fatima le.
1: Fatima le.
0: Fatima le, di mana le?
1: Di Ogomoli le.
0: Ogomoli. Oke, Fatima le, mau apa? Mau jumpai siapa?
1: Lagu dulu.
0: Okay. Lagu apa?
1: Lagunya Ramai Ramai Pertemuan Bung Andi
0: sama Mas Siara.
1: Nah, Bung Andi, lagu ini spesial untuk Adin dan Adin di Amsel.
0: Sudah lakukan pertemuan Adin rupanya.
1: Itulah, mudah-mudahan Adin yang cepat ketemu ini.
0: Adin nakal
1: Tidak nakal itu Bung Andi.
0: Apa le?
1: Dia justru setia itu Bung Andi. Mau diadakan cepat pertemuannya, tidak tahu kapan ini.
0: Kalau yang saya tahu itu Adin bilang itu hari setiap tikungan ada.
1: Oh iya, itu udah mana setiap tikungan ada. Setiap tikungan di.
0: Oke.
1: Ada Gedi. Aha. Adin dan Sumanti di Melangga, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat.
0: Aha.
1: Bunda Ama, Haja Eli. Mm-hmm. Ahmad Gunawan, Abdurrahman di Kutai Kartanegara. Mm-hmm. Ada Talma, ada Marna. Dan sama-sama tanpa terkecuali ada Tasya, ada Tasya di Politolini. Dan Bun Andi sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leh. Ya. Di belakangnya Fatima. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Halo, sebelah melancur dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan Melancur.
0: Bunda Rahma, apa kabarnya Bunda Rahma?
2: Kabarnya baik, sehat, cuaca okay. Lagi cerah di sini.
0: Sama dong. Bunda, Bunda siapa tadi?
2: Rahma.
0: Bunda Ama.
2: Ahma.
0: Bunda Ahma. Oh, Bunda Ahma.
2: Bunda Rahma.
0: Oke. Bunda Ahma Rahma di Lakatan.
2: Iya.
0: Lakatan. Oke. Baik, silakan. Apa yang
2: lagunya dulu Bung Ancu? Lagunya Bulan Bintang dari Ramai Ramai.
0: Masih siang sudah bulan bintang.
2: Iya, menyapa dulu Bang Ancu. Ada di Perikmatong sana, ada di Manado, di Buol, Patam, bersama kawan-kawan di sana semoga selalu. Ada juga Pak Hamid lagi terbaring sakit di rumah sakit. Semoga cepat sehat, cepat sembuh. Bergabung lagi di Pro 1.
0: Oke.
2: Ada juga di Toli-Toli. Dekat ini masyarakat. Rusdin Nur Iman Hamsa, Fatima Sumanti, Geserli Masni. Ada juga Haji Lijan di sana, semua sehat selalu. Dan Kak Dian di Salu, apa kabarnya Kak Dian? Ayo bergabung di Pro Dangdut.
0: Oke.
2: Dan semuanya aku TFC tanpa terkecuali ucapannya. Selamat menjelang sore buat Bung Ancu. Saya selalu sama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Rahma. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Rom.
0: Hah?
3: Mbak Gaby.
0: Oh, Gaby di Lalos. Masih di Lalos, Gaby?
3: Iya.
0: Oh, belum pindah?
3: Belum pindah.
0: Oh, belum.
3: Mau pindah ke Anfa,
0: Lembang. Oh, gitu Sama-sama Bunda Ama.
3: Ya. Bunda Ama.
0: Kenal.
3: Kedua
0: Noni. Gaby. Lagu apa, Gaby?
3: Lagunya anu ini Cynthia, 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi kau mau bawa jalan?
3: Iya, mau ke Limbang.
0: Yeay, Bi.
3: Iya.
0: Tidak mandi-mandi kau?
3: Tidak. Apa itu?
0: Hah?
3: Enggak pergi mandi-mandi saya.
0: Kenapa?
3: Panas di laut.
0: Oh gitu. 5 menit lagi mau dikirim buat siapa?
3: Ada Fatima tadi.
0: Yang mana ini, Manis Manja? Atau Neti Herawati?
3: Enggak tahu, selalu pagi penyanyinya ya.
0: Oke.
3: Yang penting 5 menit lagi.
0: Oke, Manis Manja aja ya.
3: Iya.
0: Oke, kan kamu manja. Kan kamu manis dan manja.
3: Iya.
0: Oke. Oke, lanjut.
3: Ada Mas Tiara, ada Pak Hamsa, ada Pak Fasa di Lalos, ada Bunda Nuraini, ada Maya. Itu semua pendengar Perdanut di mana saja berada. Depannya Mas Sore. Buat pengacu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Makasih. Iya. Itu aja. Oke. Ya, di belakangnya Gaby. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Radionya bisa dijauhkan.
2: Sudah digantung di pohon kelapa.
0: Kenapa ibu tinggi badekat di kelapa? Iya.
2: Sampai ini Bung Ancu, sampai baru pulang, pas pulang dari tenda ini langsung monitor.
0: Oh, mantap.
2: Alhamdulillah bisa sudah terima. Terimakah nikahnya?
0: Terima sahnya. Bunda Ama di Lemba.
2: Iya, pastinya.
0: Lemba ujung.
2: Lemba Kadondong.
0: Oh, Lemba Kadondong. Padahal tidak ada Kadondong di situ, saya lihat.
2: Padahal tidak ada Kadondongnya.
0: Nggak tahu saya kenapa bisa jadi Lemba Kadondong. Padahal
2: cuma istilahnya Kadondong.
0: Padahal tidak ada Kadondong di sana.
2: Ada juga. Cuma kadang buahnya sudah.
0: Jadi?
2: Nggak buah hati yang ada.
0: Oke, mau jumpai siapa ibu?
2: Mau digas dulu dengan lagu. Wartawan Keliling, DJ. Main DJ dulu.
0: Apa itu judulnya?
2: Wartawan Keliling.
0: Maksudnya?
2: Maksudnya Wartawan Keliling. Pokoknya cari DJ Wartawan Keliling. PR buat Anda.
0: Ini yang susah ini. Karena...
2: Wartawan Keliling.
0: Bagaimana lagunya?
2: Kenapa tidak bisa dapat? Ada sih diputar baru-baru.
0: Kalau baru-baru berarti saya tidak hadirkan lagi kalau
2: tidak sudah 2-1 minggu lalu.
0: Oh begitu.
2: Sama Bung Jasmine.
0: Berarti sudah siap.
2: Siaplah. Siap didengar.
0: Oke. Okay. Mau dikirim buat siapa?
3: lanjut buat menyapa dulu buat ada Gebi buat dari cara mandu terang tadi Gebi lewat di rumahmu.
0: Bersembunyi dia itu.
3: Bersembunyi dia. Tadi lihat dia bersembunyi dia tutup jendela. Semoga sehat selalu Gebi.
0: Baru dia bakal limbu pakai sarung.
3: Ada Maya di Gorontalo, ada pemasiara di Tende, pemasiara seorang baru-baru lewat di rumahmu tadi, apa seorang dari Tende tadi, Tende ujung.
0: Kalau cuma lewat tidak sah.
3: Tidak sah. Begitu ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Pasir juga, ada Mas nih. Pokoknya penggemar setia yang ada di Lembang juga, semoga semuanya jadi pendengar setia dangdut RRI Toli-Toli. Dan salam buat semua tanpa terkecuali.
0: Baik,
3: ada. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
3: Dan buat Bung Ancu bersama bosku-bosku di rumah, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Makasih.
3: Oke, assalamualaikum dan
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Bunda Ama. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
4: Halo, assalamualaikum. Dandut adalah kita, Bung Andi.
0: Iya, kenapa senyum-senyum? Halo,
4: Bung Andi.
0: Dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti. Mana rocker? Sumanti di Malangga. Oke. Okay. Silakan Sumanti.
4: Lagu.
0: Lagu apa?
4: Lagunya Evi Tamala, Pembaringan Terakhir.
0: Evi Tamala dengan
4: Pembaringan Terakhir.
0: Pembaringan Terakhir. Pembaringan Terakhir sama dengan kubur ini.
4: Cuma aku mandi.
0: Oke. Dikirim buat siapa ini? Bunda
4: kirim
0: Ama?
4: Kirim buat Bunda Ama.
0: Aduh,
4: masa ada Pak Gebi.
0: Masa dikirim ke kuburan?
4: Cuma lagu kan? Buat Fatima bersama Kak Hamzah. Semoga cepat naik pelaminan.
0: Jangan cuma.
4: Ada Kak Adin Karahma.
0: Jangan bapi HP. Cuman ke?
4: Iya.
0: Ini rocker
4: mbak. Cepat-cepat juga Fatima.
0: Rocker yang bapi HP berarti ini.
4: Dan buat Pak Hamid, semoga cepat sembuh dan kembali bergabung di Pro Dangdut. Dan semoga teringat siapa satu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan selamat sehat selalu.
0: Oke.
4: Dan buat Bung Andi selamat bertugas bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bung Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sumanti. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
5: Halo, assalamualaikum, Bung Dandut.
0: Iya, Pro Dandut.
5: Dandut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa dan di mana?
5: Bu.
0: Dengan siapa?
5: Bu.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Bu.
0: Dengan Sherly.
5: Halo. Bue.
0: Sherly di mana?
5: Lakatan.
0: Lakatan. Oke.
5: Coba main lagu dong.
0: Boleh, lagu apa?
5: Lagu Rindu Menghapusku.
0: Bagaimana bisa pelan-pelan bilangnya? Lagu dari siapa?
5: Revina Alfira.
0: Revina Alfira dengan
5: Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku?
5: Iya.
0: Oke, rindu sama siapa, Ibu Sherly?
5: Dan berapa di tempat terkecuali, katanya sama sore.
0: Halo. Itu aja, Bu Sherly.
5: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Sherly. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Rocker. Rocker. Masih mau melawan kau Pak Hamsa di Kabul.
6: Iya.
0: Oke. Silakan Pak Hamsa.
6: Request lagu dulu.
0: Oke, lagu yang jelas bukan lagu rocker ini, lagu dangdut.
6: Cuma engkau yang paling tersangkut. Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
6: Iya.
0: Di mana itu?
6: Di anu di jalan anu. Cari Mansur.
0: Siapa lagi baterai? Adin paling. Pengadilan Cinta. Mau dikirim buat sama siapa ini? Fatima?
6: Sepertinya si begini.
0: Aha.
6: Ada Pak Arifin di sana, di sekitar saya beserta istrinya.
0: Oke.
6: Ada juga tadi Sumanti itu.
0: Kenapa Sumanti?
6: Iya, ya, di Malangka sana.
0: Aha.
6: Ada Hamsa Sani. Aha. Ada Rahma.
0: Oke.
6: Ada Gedi.
0: Aha.
6: Ada Adin di Pati Timur sana.
0: Aha.
6: Ada Motong. Ada Arianti.
0: Aha.
6: Ada khusus di spesial di Gomo di sana, Fatima.
0: Eh,
6: ucapannya Sam selalu.
0: Eh, so berani ya.
6: Itu Bang Andi.
0: Ya.
6: Semoga selalu sukses dalam setiap menyiar.
0: Makasih.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Hamsa. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
7: Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Ada Mita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
7: Dengan Mas Ni Bungan Ciritinigi.
0: Dengan Mas Ni.
7: Mas Ni.
0: Iya, Mas Ni. Halo.
7: Halo.
0: Ya, Mak, dengan Mas Ni.
7: Apa Manco?
0: Dengan Mas Ni kan di Tinigi.
7: Iya.
0: Oke. Mas Ni, berapa gram?
7: Ya?
0: Berapa gram masnya?
7: 500 gram.
0: Mati kaya. Lanjut.
7: Lagunya Maggie Z.
0: Maggie Z yang mana?
7: Lagunya judulnya apa?
0: Sakit Gigi.
7: Tidak Semua Laki-Laki.
0: Oh, Tidak Semua Laki-Laki. Seri.
7: Perempuan semua aja.
0: Berarti ada bisa jadi perempuan, bisa jadi ya.
7: Mencok apa?
0: Bukan saya yang bilang. Oke.
7: Kiri. Kiri ada Bunda Amat. Terima kasih Bunda Amat.
0: Aha.
7: Buat Rahma ada Seri. Ada juga Gaby di Lalot.
0: Aha.
7: Ada juga Kepa, buat kita buat sama Emri dan Mansu.
0: Aha.
7: Selamat ketawa-ketawa juga Mansu.
0: Kenapa?
7: Selamat ketawa-ketawa dari situ.
0: Ih, bukan saya aja yang ketawa-ketawa, kita aja itu ketawa-ketawa dari tadi.
7: Saya dari tadi ketawa terus.
0: Kenapa?
7: Buat taruh Hamsa kan?
0: Oh, dia yang ketawa bukan saya.
7: Salah soalnya semangat itu saya itu kenapa pulangin sendiri?
0: Langsung tatiyo dia.
7: Semangat dapat bertugas, dapat
0: terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Sherly. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dandut ada lagi, waalaikumsalam, Bung Anju.
0: Iya, Oma. Bagaimana kabarnya, Oma? Ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Ya. Oke, sehat-sehat terus, Oma, ya.
1: Amin.
0: Ya, supaya bisa ketawa-ketawa bersama kita di acara
1: program. Sama tidak ketawa, bagaimana tidak ada di dapat putar-putar laguku.
0: Apa?
1: Dilupa terus.
0: Tidak, kasihan.
1: Kebanyakan lagu, jadi dilupa sudah laguku. Hmm.

0: Buat siapa ini?
1: Dikirim buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada yang sudah masuk tadi, yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Untuk Bung Ancu, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih, Oma.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, masih kami buka atau terima atensi Anda di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Halo, Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Darman Isal di Lilianono.
0: Darman, ada apa? Darman Isal di Lilianono. Di ketawa di
2: Lilianono lagi.
0: Lagi Lilianono persiapan
2: lagi panas, Bung Ancu.
0: Oke, saya kira Bapak masuk bursa calon kepala desa.
2: Alhamdulillah masuk, Bung Ancu.
0: Nomor 6.
2: Nomor urut 4.
0: Oke, okay. Rupanya ikut juga anu ya. Berpartisipasi dalam
2: berpartisipasi.
0: Iya, semoga
2: dalam pesta demokrasi.
0: Iya, semoga tidak menangis nantinya.
2: Amin. So, sadia banyak senter ini persiapan senter malam. Deng senter siang.
0: Waduh, baca tanda cari-cari batu. Oke, lanjut.
2: Ada pantun, Bung Ancu.
0: Apa itu?
2: Jalan-jalan ke kota Palu, jangan lupa berbekal ketupat. Jika ingin Lelean Nono maju, jangan ragu pilih nomor 4.
0: Hei.
2: Bah. Okay. Ini pantun untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, wabil khusus masyarakat Lelean Nono yang sedang monitor, yang lagi mendengarkan siaran RRI saat ini, semoga bisa terhibur.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu Perjuangan dan Doa, Bung Ancu, Roma Irama.
0: Roma Irama lagi, Perjuangan dan yeah. Doa. Oke. Okay. Perjuangan.
2: Semoga dengan lagu ini masyarakat Bunga, masyarakat Matuo, masyarakat Lempan, masyarakat Kebolongunan, Tandasan dan Siapo bisa terhibur semua. Amin.
0: Baik, itu aja.
2: Buat Bung Ancu sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tentunya.
0: Oke, nanti di pencoblosan kita mau pergi jalan-jalan dulu di sana. Oke. Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di kesempatan kali ini di acara Pro Dandut. Sudah ada yang bergabung lagi, kita langsung nyapa. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Dengan yang tuk pertemuan. Dikirimkan
3: biar dia orang memarah kita tanpa
0: pertemuan. Dulu pertemuan. Oke. Kenapa ngana tanpa dulu ya?
3: Tanpa dulu apa orang bilang aku tak peduli.
0: Wih, kasihan. Dengan
3: kalau orang pada di orang pada mau bilang itu inage. Iya.
0: Ikati. Adin.
3: Iye.
0: Di masih di Parigi?
3: Di iya betul di Amerika Selatan.
0: Berarti bertemu dalam mimpi ini.
3: Ya?
0: Bertemu dalam mimpi.
3: Maksudnya?
0: Lagu pertemuan tadi kirimkan spesial buat Adin.
3: Siapa yang kirimkan?
0: Ih, berarti kalian nggak mau bilang supaya nggak cari tahu sendiri.
3: Bilang, ya ada orang pada dengar juga itu biar Om Ancu bilang.
0: Lanjut.
3: Oke, lagunya.
0: Aha.
3: Lagunya masih boleh?
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya

0: Siapa?
1: Siapa?
0: Lagunya Lesti, Jo.
1: Lesti, yang mana?
0: Apa judulnya tuh? Itu Jo, itu terkesima.
1: Terkesima. Sama Fatima.
0: Tapi bukan yang Haji Romai-Romai, yang covernya.
1: Iya, cover Lesti. Oke.
0: Oke, kirim salam pertama buat Om Ancu, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Okay. Dan semakin gibul. Dan semakin gibul kayaknya ini gila mula.
1: So, tidak lama turun P Jaguar menang.
0: Oh, gitu. Terus tetap Prancis.
1: Kau pulang besok.
0: Oh. Lanjut buat Kak Gebi, Kak Fatima, Bunda Ama, Haja Eli, buat Kak Masiara, buat Pak Asia juga, buat Rahma bersama Kak Ferry di Lakatan, dan buat semua-semua yang ada di Parigi Mohotong dan juga Toli-Toli. Spesialnya buat 12 Maret, mudah-mudahan selalu sehat. Aha. Sama keluarga di rumah.
1: Oke.
0: Oke, buat Wanci terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya itulah tadi Adin ya. Dan sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, ya di kesempatan kali ini ya kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang juga mau ikut meramaikan kebersamaan kita di siang menjelang sore ini di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kau tidak tahu, ini tengah malam. Apa kau tidak merasa bahwa tetangga kita terganggu dengan musik yang kau putar?
1: Ih, memangnya kenapa kalau tengah malam?
0: Kalau putar lagu di kompleks itu harus pakai aturan. Jangan seenak perut kamu saja. Apakah kamu tidak tahu kalau ada tetangga kita mau istirahat? Ada yang sakit?
1: Ini kan kita punya radio tape sendiri.
0: Semua orang punya radio tape sendiri, tapi mereka putar volume pakai aturan. Cukup untuk didengar sendiri.
2: Mari kita hargai tetangga dengan menjaga ketentraman lingkungan. Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut. Di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmar.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Namun sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, kita ikuti dulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati Deang ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis NBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nani S. Deang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Melansir dari Kompas TV, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejaksaan Agung Kejagung. Namun dia menegaskan bahwa Nanik bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangan. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, mengakui ijazah Jokowi palsu dan menyatakan dirinya menyesal telah ditipu oleh kliennya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan ijazah Jokowi palsu atau hoax ya, sekali lagi, faktanya klaim yang menyebutkan bahwa kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan ijazah Jokowi palsu itu adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yakup Hasibuan yang menyebut ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi palsu, maupun mengaku telah ditipu oleh kliennya. Foto Yakup Hasibuan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Metro TV berjudul Tuduhan Ijazah Palsu. Ini 5 tokoh yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dalam pemberitaan tersebut, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Pendengar, demikian 2 informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ikuti terus cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar di manapun Anda berada, ya sambil kita nantikan waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli yang jatuh pada pukul 15 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah, ya hiburan lagu-lagu dan yang sudah Anda pilih untuk di kesempatan kali ini, ya kami akan hadirkan langsung ke ruang dengar Anda. Karena itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Jangan sampai kelewatan lagu dandut yang sudah Anda request di malam tadi dan siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: yang dirahmati Allah, ya kami mohon maaf ya, lagu yang berjudul Wartawan Keliling tidak dapat kami tuntaskan karena saat ini telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan untuk waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli adalah pada pukul 15:29 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu marilah kita sejenak menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Ya, kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas, sembari kita mendengarkan kumandang azan asar yang akan segera berkumandang. Semoga kumandang azan asar menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan. Dan pendengar, inilah azan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, kumandang azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Dan pendengar, karena itu tetaplah bersama kami karena acara Pro Dandut ini akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk umat muslim di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk hiburan lagu-lagu dandut dalam acara Pro Dandut kami cukupkan sampai di sini dulu, karena pendengar saat ini kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk bersama-sama turut menyiarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami. Semoga lagu-lagu yang sudah hadir menemani Anda ini membuat Anda terhibur, dan tentunya di kesempatan kali ini Anda bisa terus berbahagia bersama orang-orang yang Anda cintai. Pendengar di manapun Anda berada, ya, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 18 lebih pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini kita menuju ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Aku nakal juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah nih ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tidak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau kumi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, akan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali gak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya,
5: sawo
6: kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar, enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita. Nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6, karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping dulu, zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih, Bu?
6: Iya, betul
5: sekali. Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya, minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terenganga. Karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh. Supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini, supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasinya harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui

pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, saat ini kami tengah menantikan hubungan dengan rekan-rekan di RRI Mamuju ya, untuk bersama-sama menyiarkan Gema Saripati Maju. Dan saat ini di kami sudah bersama dengan beberapa rekan yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada rekan Jihan Benazir yang ada di Kendari dan juga beberapa rekan-rekan lainnya. Dan sambil kita menantikan hubungan dengan rekan-rekan yang ada di Mamuju, akan kami hadirkan satu lagu dari Lesti dengan Terkesan.

0: Iya, benar, di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Mamuju untuk mengikuti jemaah Saripati Maju.
1: Keselamatan yaitu terkait dengan gerakan pelopor dari pelajar.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Andre Satria Sari Berita sebagai upaya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama di Gemah Saripati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Randy. Baik, untuk informasi yang pertama pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Risna Supratio. Rekan Risna. Selamat sore rekan Risna.
2: Sorry.
0: Audionya mungkin bisa di...
2: Apakah selesai terdengar?
0: Oke, baik. Silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Risna.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar, pada sore hari ini puluhan pedagang kaki lima di Danau Tanjung Bunga akan direlokasi di area Mall GTC. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pemerintah Kelurahan Tanjung lokasi relokasi bagi puluhan pedagang kaki lima di sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi baru berada di kawasan Geria Tata Cemerlang atau GTC dengan stand berukuran 5x5 meter dan tarif sewa sekitar Rp800.000 per bulan. Lurah Tanjung Merdeka Arman Syah Fernanda mengatakan lokasi yang disiapkan berada di area GTC dengan konsep berjajar menghadap danau. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti tempat parkir, musola, toilet, dan keamanan selama 24 jam.
4: Nah, inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi bagus sekali tempatnya, tinggal mau ditata, dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga defasilitasi ki, security 24 jam, ada tomi musolanya, ada tomi toiletnya di dalam, ada mi juga kalau misalnya dia 24 jam, itu dia bisa tambahkan lagi lampu. Jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu.
3: Ditambahkan pedagang yang diprioritaskan direlokasi yaitu penjual seafood atau ikan bakar, penjual kelapa muda, hingga pedagang gorengan. Sebelumnya pihak manajemen GTC mendukung langkah pemerintah dengan menyediakan lahan bagi para pedagang. Pihak manajemen GTC memberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan untuk menunggu kepastian para pedagang. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada konfirmasi dari pihak pedagang, maka manajemen GTC akan menyewakan lahan tersebut ke orang lain.
2: Terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Kemudian informasi selanjutnya, kita ke RRI Bau-Bau. Di sana bersama rekan LM Saribul. Selamat sore rekan Saribul.
5: Selamat sore rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Informasi dari RRI Bau-Bau.
5: Dari RRI Bau-Bau, pemerintah kota Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberikan ruang yang strategis. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
6: Pemerintah kota Bau-Bau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan Guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen, serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hipermart Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
7: Bagaimana kemudian akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modern itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu ada nggak yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membukakan ruang.
6: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
7: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, ya, jangan sampai kami menyampaikan lebih awal, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang, sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini termasuk penempatan lokasi itu kan ikut menentukan juga. Bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat. Bukan yang sekedar bahwa, oh yuk ada, dan produknya terkampung di toko kami. Tapi gimana kau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
6: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Inflasi Sulawesi Barat tercatat di angka 2,29% dan tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
8: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS Nasional ya, tadi sudah disampaikan.
9: Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang menunjukkan indeks harga konsumen. Sulawesi Barat berada pada angka 111,54. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan di angka 7,84% dengan IHK 122,43. Kepala BPS Sulawesi Barat Surihan Dayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun, menurutnya rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara antara kepentingan produsen dan konsumen. Secara nasional, periode Juni 2026 terjadi inflasi year on year di angka 3,34% dengan IHK di angka 111,89. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24% dengan IHK 111,63. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah di angka 1,70% dengan IHK 111,48, sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
8: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS nasional ya, tadi sudah disampaikan. Kita menilik dulu, kalau mau bilang kerendahan atau tidak, kita harus menilik dulu komoditi-komoditinya. Sejauh ini pemerintah menetapkan harga, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, agar harga itu tidak terlalu rendah di petani, tapi juga tidak terlalu mahal di level konsumen.
9: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari, dan di sana ada rekan Jihan Benasir. Selamat sore rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari.
10: Ya, baik, terima kasih. Jadi pendengar, informasi dari RRI Kendari mengenai BPS Ultra yang menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan selengkapnya dilaporkan bersama rekan Ferry Musyafir.
11: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Dikdas Dikbud Kota Kendari, Bapak Maljuais, SPD, MSOS. Pak, terkait dengan progres pendaftaran murid baru untuk tahun 2026 di Kota Kendari, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak?
12: Terima kasih. Untuk SPMB tahun 2026, sesuai dengan Jukdis Kementerian, alhamdulillah Kota Kendari berjalan dengan aman, tertib. Persoalan ada konflik kecil, pasti ada. Yeah. Tapi semua sudah kita selesaikan dengan baik. Yeah. Karena rata-rata yang biasanya datang komplain ke Dinas Pendidikan, persoalan dia tidak tercover. Contoh, seperti di SMP 1. Kuota SMP 1 itu 380. Data siswa yang tamat di situ sekitaran 400. Untuk jalur sonasinya itu, kalau sesuai dengan Juknis, dia itu 50%. 50%-nya sisanya itu ada jalur afirmasi, prestasi sama TOT. Ya. Jadi ada 350 dibagi setengah 50%-nya sekitaran 150. Olehnya itu siswa-siswa bagi siswa yang tidak terjaring untuk di SMP 1 kami arahkan untuk ke SMP Kartika atau SMP 24. Kemudian ada SMP Frater, ada SMP Satria, kemudian juga ada SMP 2 karena sampai detik kemarin itu kami dapat info bahwa SMP 2 masih kurang. Kemudian contoh lagi kayak di SMP 4, SMP 4 juga kemarin itu kita tahu kondisinya dari kiri kanan muka belakang itu rata-rata BTN. Kemudian kuota yang dia punya itu kita kemarin kita maksimalkan di 462. Tetapi yang mendaftar laporan dari kepala sekolah kemarin setelah kita rapat sebelum pengumuman itu sekitaran hampir 600 pendaftar. Ya.
11: Bagaimana dengan SD sendiri, Pak?
12: Ya. Kalau SD, alhamdulillah tidak ada masalah, tapi ada sih masalah, ya. Terutama di wilayah Baruga. Karena kita tahu wilayah Baruga hari ini perkembangan penduduknya cukup besar dan daerah berkembang, daerah produktif. Kemudian sekolah untuk negeri itu kita hanya ada 5 sekolah. Ada SD 9, SD 2, kemudian SD 80, 69, 92 dengan SD 98. Yang itu masuk lorong di rumah sakit yang jauh itu. Jadi kita di situ perkembangan besar sehingga yang kita itu melebihi peserta.
11: Jadi untuk solusinya
12: kemarin memang sih sebelum SPMB itu kita dari BPMP ada kami disampaikan bahwa ada perlakuan khusus untuk bagi sekolah-sekolah yang punya kemungkinan besar jumlah peserta SPMP-nya itu besar. Jadi ada perlakuan khusus. Kita sudah maksimal ke BPMP dan ternyata masih lebih. Dan ini sampai detik ini kita belum ada petunjuk teknis dari baik kementerian maupun BPMP sebagai perpanjangan. Ada penambahan kuota. Kita tinggal tunggu kabar apakah kan itu untuk penambahan kuota. Ketika akan orang untuk Sulawesi Tenggara mungkin akan mengusulkan.
11: Kira-kira berapa itu yang dibutuhkan mungkin?
12: Kebutuhannya kami setelah survei di SD 2 kelebihan siswanya itu sekitar 8. Kalau di SD dalam itu dia sekitaran enggak salah 18-19. Di sindikat ini SMA 5 dia tidak terlalu banyak sih, paling 2-3 orang dan itu masih bisa kita di 92 juga kelebihan 1-2 dan masih bisa kita atasi.
11: Pilihan terakhir Pak, kira-kira seperti apa ini harapan Bapak sendiri untuk agar bisa masuk ke sekolah semua ini Pak?
12: Harapan kami sebenarnya kita Kota Kendari juga sudah mendukung, terbaru itu kita memang ada ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Hobis dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada, Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendong itu, tapi kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota dan pemerintah kualit.
11: Saya Idham, sampai jumpa.
10: Juga pemirsa, informasi atau wawancara mengenai Pemkot Kendari yang memastikan sistem SPMB berjalan lancar bersama rekan Idam. Saya kembali bersama dengan rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Jihan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Gema Saripati Maju sewilayah 4. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Andi.
13: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, informasinya dari RRI Toli-Toli, silakan.
13: Baik, sejumlah sopir truk antar kota dan provinsi meminta agar Pertamina mengeluarkan aturan yang lebih tegas dalam meminimalisir antrian panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Selengkapnya, hal itu dilaporkan oleh Susanti Aketaba.
14: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Toli-Toli menuai keluhan dari para sopir angkutan truk antar kota antar provinsi. Mereka berharap adanya aturan yang lebih tegas, khususnya dalam mencegah antrian secara berulang. Salah seorang sopir truk, Dani, mengaku harus rela mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh solar bersubsidi. Bahkan tidak jarang ia bersama sopir lainnya harus menginap di sekitar SPBU agar dapat memperoleh jatah BBM pada keesokan harinya. Para sopir mengusulkan agar SPBU tidak melayani kendaraan yang mencoba mengantri secara berulang dalam waktu berdekatan. Langkah tersebut dapat mengurangi antrian panjang sekaligus memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kendaraan lain yang juga membutuhkan solar bersubsidi.
15: Malam di Pertamina biar bisa dapat solar. Kalau posisi sekarang satu malam cepat, kalau pakai perjalanan jauh nggak cukup. Jadi, bagus antrian, mengurangi antrian, dan sekarang ini kan posisi teman anu sebenarnya.
14: Menanggapi keluhan tersebut, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan Pertamina akan menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap pembelian solar bersubsidi wajib menggunakan barcode yang telah terdaftar pada kendaraan, sehingga secara sistem tidak dimungkinkan dilakukan pembelian berulang di luar ketentuan yang berlaku. Pertamina juga akan memperketat pengawasan terhadap SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
16: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala pungutan liar yang ada maupun praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
3: Selain itu, Lilik mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diminta segera melaporkan melalui call center Pertamina di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. Susanti Akataba melaporkan.
13: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randy. Terima kasih rekan.
0: Baik. Terima kasih. Dan pendengar, informasi berikutnya kita akan hadirkan informasi dari rekan Eni Adnan yang ada di RRI Bone. Selamat sore rekan Eni. Ya,
17: selamat sore juga rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bone.
17: Informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Ayunia Nindiati.
18: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
19: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
18: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
17: RI Bone, kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Ya baik, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi berikut kami hadirkan bersama rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selamat sore rekan Novian.
20: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, informasi apa yang ingin disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
20: Baik, dari RRI Ampana, hasil pembinaan warga binaan jadi bansos, lapas, lowok perkuat kepedulian sosial.
21: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biluwuk menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan serta pegawai koperasi Indopasindo Lapas Luwuk. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun didampingi jajaran pejabat struktural dan staf. Pada penyaluran kali ini Lapas Luwuk memberikan 10 paket sembako dan 10 paket sayuran segar. Sayuran yang dibagikan merupakan hasil panen program pembinaan kemandirian di bidang hortikultura yang dikelola oleh warga binaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keterampilan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban penerima, tetapi juga menjadi bukti bahwa program pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Ini semua hal yang memang sudah sering kita lakukan. Sasaran para penerima manfaatnya pada kesempatan hari ini adalah keluarga besar daripada keluarga warga yang kebetulan mereka berkunjung di Lapas Luwuk pada hari ini. Para pengunjung yang datang berkunjung pada hari ini kemudian kita sasar, kita ambil mereka yang kondisinya memang perlu kita bantu. Sehingga kemudian setelah pelaksanaan kunjungan, mereka kita kumpulkan dan kita berikan sedikit bantuan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga pada saat dia nanti pulang ke rumah. Ada sayur yang dimasak dari kantor, ada juga sedikit sembako yang barangkali mudah-mudahan lah bisa memberikan dampak kesehatan bagi keluarga dan juga bagi semuanya saja yang tinggal di dalam rumah mereka semua di tempat masing-masing gitu.
21: Kalapas berharap program pembinaan di dalam lapas mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari Radio Ambana terkait dengan Lapas Luwuk yang menyerahkan bantuan sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan. Kami kembali ke rekan Randy di Radio Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung dari RRI Mamuju terkait informasi sedikitnya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan Mandar di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Untuk itu, saya sapa rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
4: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi terkait hal ini.
4: Baik, berikut pendengar saya laporkan bahwa setidaknya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2012 menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan oleh budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin. Menurut catatan risetnya, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 hingga 2022 terjadi sekitar 30 kasus kecelakaan laut nelayan Mandar. Kasus-kasus itu banyak menimpa nelayan pacumi atau nelayan cumi yang berangkat seorang diri dengan perahu katinting di wilayah Somba hingga Pembusuan dan Teluk Mandar.
22: Teknologi terus pengguna mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data. Mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun, ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan Mandar, paling tidak dari perairan Somba sampai Pambusuang, dan sebagian itu hilang di laut.
4: Lebih lanjut, ia menilai angka kecelakaan yang berulang ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyusun mitigasi keselamatan nelayan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Randy di studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari rekan Muhammad Ilham dari RRI Mamuju. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan news feature di sore hari ini bersama rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Silakan rekan Umi Kalsum.
23: Baik, terima kasih. Kami dari RRI Palu akan menghadirkan paket news feature dengan topik gempa bumi Pasigala. Pesan untuk tetap waspada bersama dengan rekan kami Ikadek Andika.
24: Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah tengah Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Saking kompleksnya, bahkan para ahli bencana menyebut Kota Palu dan sekitarnya merupakan supermarket bencana. Berdasarkan laporan BMKG, teknik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Titik epicentrum atau pusat gempa terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur. atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara. Dampak dari bencana tersebut, ribuan rumah rusak dan ribuan jiwa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Kepala Pelaksana BPBD Sigi, Henry Kusuma Rombe mengatakan, sebanyak 32 desa terdampak akibat bencana tersebut.
5: Sementara ini rumah warga yang terdampak itu secara total 1.460. Itu terdiri dari rusak ringan 1.100-an, rusak sedang 110, dan rusak berat 47. 32 desa, Pak. Sampai dengan per kemarin, warga itu lebih banyak mengungsi di pekarangan, Pak.
24: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, khususnya Pasigala, mengingatkan kita akan peristiwa gempa bumi dahsyat yang pernah meluluhlantakkan wilayah ini 8 tahun silam. Meski telah berlalu, rasa trauma masih melekat di ingatan yang pernah mengalami langsung peristiwa tersebut. Badan Geologi Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Supartoyo kepada RRI menjelaskan, gempa bumi tektonik dangkal merusak yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi dan sekitarnya bersumber dari aktivitas sesar aktif lokal setempat tipe normal dan bukan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro.
5: Kekuatannya yang kemarin terjadi itu cukup besar ya, 6,7, kemudian epicenternya terletak di darat sekitar 42 kilo tenggara Kota Palu. Kemudian kejadian gempa bumi itu disebabkan aktivitas sesar aktif. Tipenya ini sesar normal, jadi bukan sesar Palu Koro. Posisinya sebenarnya agak di utara dari Lembah Palolo ya. Jadi kalau secara morfologi dan tektonik itu sebenarnya keberadaan sesar normal ini dia di lokasi perbukit, bukan tempat di lembah.
24: Pemerintah daerah bergerak cepat dalam melakukan penanganan bagi warga terdampak. Sehari pasca gempa, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama perwakilan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial dan BNPB, meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sigi, tentunya dengan membawa sejumlah bantuan. Gubernur menegaskan, keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Ia memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi dan tersalurkan, dan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.
6: Tahap awal adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perbaikan rumah juga sementara kita lakukan asesmen, mana yang rusak ringan, rusak berat, setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan secepatnya untuk melakukan rehabilitasi.
24: Alam kembali mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Pasigala menjadi pengingat bahwa rasa aman tidak boleh membuat kita lengah. Manusia tetap hidup berdampingan dengan alam yang memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Bencana mungkin tidak dapat dicegah, namun kesiapan, kewaspadaan, dan kepedulian satu sama lain dapat menjadi penyelamat yang paling berharga. Gempa bumi magnitudo 6,7 Pasigala adalah pesan untuk tetap waspada.
23: Paket news feature yang sudah kami hadirkan untuk sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan-rekan kami yang tentunya bertugas di wilayah Korwil 4 untuk sore ini. Sampai jumpa.
0: Baik, dan pendengar news feature dari RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawa tadi sekaligus juga mengakhiri jumpa kita di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja Gema Saripati Maju untuk hari ini, saya Randi, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dengan Pro 1 RRI Mamuju untuk turut menyiarkan Gema Sari Pati Maju. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Lu, Res, lu maksudnya...
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mau tanya apa lagi, Ade?
5: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
4: Iyo, Ade, hujan dia marah.
5: Ih, masa hujan juga bisa marah?
4: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katomi sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
6: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
8: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan Kami informasikan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Kabupaten Toli-Toli bahwa untuk waktu maghrib, sholat maghrib di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan

0: sholat maghrib secara berjamaah kami ketengahkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari yang pada kesempatan ini akan membacakan surah Al-Anfal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib yang baru saja berkumandang. Dan marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya untuk kita sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Ya, sebagai wujud rasa syukur kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Sang Pencipta. Semoga dalam setiap sujud yang kita lakukan, utamanya dalam di waktu yang mulia ini, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menambah keberkahan kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati, RRI, tuli-tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda, kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. True Nile Video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail menggunakan AI detektor Hive dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Mendengar demikian, cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tafsir Al-Baidawi dijelaskan bagaimana cara kita menjaga diri kita dari api neraka. Di sana disebutkan dengan cara bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'li ta'ati, dan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita menjaga diri kita dari api neraka. Dengan melakukan amal soleh, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar menjaga diri kita dari api neraka, tapi juga memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan bagaimana cara kita agar keluarga kita terhindar dari api neraka? Dalam tafsir Al-Baidawi dikatakan antara lain dengan cara nasihat. Memberikan nasihat kepada keluarga kita, menjelaskan kepada mereka mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, menjelaskan kepada mereka arti hidup ini, dan menjelaskan kepada sanak keluarga kita bahwa seluruhnya kita manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita untuk kemudian menjaga dari api neraka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok, perhatikan. Sesungguhnya semua yang keluar dari tubuh manusia itu buruk. Yang keluar dari sela-sela rambut ketombe, yang keluar dari mata kita, yang keluar dari kedua telinga kita, yang keluar dari lubang hidung kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari sela-sela pori-pori kulit kita, keringat, yang keluar dari alat kelamin kita, di bagian depan, bagian belakang, semua adalah barang-barang yang kotor. Karena itu setiap hari kita berusaha untuk membersihkannya. Tinggallah ada dua yang keluar dari manusia, yang itu masih ada kemungkinan untuk baik. Apa itu? Perkataan dan perbuatan. Kalaulah dari perbuatan dan perkataan itu manusia melakukan dan mengatakan dengan buruk, maka hampir-hampir tidak ada yang bagus keluar dari diri manusia. Kalau sudah tidak ada yang bagus keluar dari diri manusia, maka manusia itu tak ubahnya seperti hewan ternak. Bahkan kata Al-Quran, balhum adol, dia itu lebih sesat lagi, lebih buruk lagi. Mengapa? Kalau hewan ternak itu dagingnya masih bisa diambil, masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau manusia, apa yang bersisa? Kalau perkataan dan perbuatannya juga buruk. Karena itu, pemirsa yang budiman, semua berpulang kepada kita. Apakah kita itu akan menempatkan diri kita sebagai seorang manusia yang mulia, atau akan menempatkan kita sebagai seorang manusia yang hina? Berpulang kepada kita, di dalam kita menentukan dua sisa yang keluar dari diri manusia, yaitu perkataan dan perbuatan. Disitulah Rasulullah SAW menasihati kita semua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Kita semua punya mulut, tapi marilah kita berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Dan yang kedua tentu saja adalah perbuatan. Dan perbuatan yang baik adalah perbuatan yang mengikuti ketentuan syariah Allah Subhanahu wa taala. Syariah sebagai miqyasul amal kita, sebagai tolak ukur perbuatan kita. Dengan itu insya Allah perkataan dan perbuatan kita akan selalu baik. Dan ketika itu kita bisa jaga, maka insya Allah kita akan menjadi seorang manusia yang mulia. Semuanya yang keluar itu buruk, karena itu adalah sifat-sifat fisiologis. Sementara ada dua yang masih membuat kita menjadi seorang muslim yang mulia, yaitu perbuatan dan perkataan kita. Mudah-mudahan kita bisa terus tumbuh menjadi seorang muslim, manusia yang mulia dengan perkataan dan perbuatan kita. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya, Seliwati Demanampa, hadir untuk Anda di malam hari ini, menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sebuah lagu yang mengalun di ruang dengar Anda, membuka jumpa Seli yang menemani Anda pendengar untuk edisi hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Di rangkaian acara Toli Toli malam ini. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa?
2: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Masih dari kosan Puncak Gabinong Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda pendengar. Saya hadirkan untuk Toli-Toli malam ini dengan musik dan informasi yang saya persembahkan untuk Anda. Baik pendengar, Lurah Buol ajak warga tingkatkan kewaspadaan untuk mencegah kebakaran. Lurah Buol Masita Kunding menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu munculnya api di lingkungan sekitar. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi warga. Ya, maksud kami sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan resiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan warga serta menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan harta benda. Nah, Masita Kunding mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan menjadi faktor utama dalam mengurangi potensi terjadinya kebakaran, dan ia juga berharap warga dapat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan menerapkan perilaku yang lebih waspada terhadap sumber terjadi kebakaran. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kebakaran, serta ia juga menegaskan bahwa upaya pencegahan merupakan cara paling efektif dibandingkan harus menangani kebakaran yang sudah terjadi.

0: pilih.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Musik dan Informasi, kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar. Dan kali ini saya masih hadirkan terkait dengan ini dia ada lansia yang diprioritaskan saat penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Buol, tepatnya di Lurah Buol, Kelurahan Buol. Pemerintah Kelurahan Buol terus mengedepankan pelayanan yang ramah dan berpihak kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan pangan. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan prioritas pelayanan kepada warga lanjut usia atau lansia saat proses pengambilan bantuan. Lurah Buol Masita Kuning mengatakan kebijakan tersebut bertujuan agar para lansia tidak perlu mengantri terlalu lama sehingga dapat menerima bantuan dengan lebih nyaman dan aman. Nah, pendengar, menurutnya perhatian terhadap kelompok lanjut usia merupakan bagian dari upaya pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan publik yang humanis, terutama bagi masyarakat yang termasuk kelompok rentan. Nah, selain itu, langkah tersebut juga mendukung kelancaran proses penyaluran bantuan agar berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, dan juga efektif. Pemerintah Kelurahan Buol berharap pelayanan yang mengutamakan lansia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan juga berorientasi pada kebutuhan warga. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar, tentunya dengan kebersamaan Sally yang hadir di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan. Tentunya kami selingi dengan beberapa informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di musik dan informasi malam hari ini. Sebelum saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar, di mana ada di Dukcapil Buol yang memperkuat validitas data pemilih berkelanjutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Buol menghadiri rapat pleno pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan ya, untuk triwulan 2 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Buol. Nah, dalam rapat tersebut di Dukcapil Kabupaten Buol ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan Suryani Esyenggaibo. Kehadiran di Dukcapil ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam memastikan data kependudukan yang valid sebagai dasar penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Nah, rapat pleno ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan data kependudukan dengan data pemilih. Berbagai perubahan data masyarakat seperti penambahan pemilih pemula, kemudian perpindahan domisili, hingga penduduk yang telah meninggal dunia menjadi perhatian agar seluruh perubahan dapat diakomodasi secara tepat. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dukcapil Kabupaten Buol mengatakan, melalui koordinasi yang berkelanjutan antar di Dukcapil dan juga KPU Kabupaten Buol, ini tentu diharapkan kualitas daftar pemilih semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, langkah ini pun menjadi bagian penting dalam mendukung terselenggaranya pesta demokrasi yang kredibel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Masih terus bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli, kanal inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Karal Inspirasi. Selanjutnya pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
16: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
17: G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau G-Craft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Betul. Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadwal persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faris.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 20 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti mimbar agama Islam dengan topik kita memahami hak-hak perempuan dalam Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Randa Haji Mas'ad MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, insya Allah sehat-sehat ya Ustazah ya.
2: Amin, ya
1: iya. Baik Ustazah, silakan untuk tausiahnya ini terkait dengan memahami hak-hak perempuan dalam Islam.
2: Ya, saya berangkat dari salah satu surah dalam Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 1, yang mana Allah berfirman, Alhamdulillah minasyaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَبَشَّرْ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya sendiri. Keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Sehingga Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan karena Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Itu salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Kemudian kalau kita berbicara masalah hak perempuan di dalam Islam, itu perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, setara sebagai hamba Allah. Perempuan diakui memiliki hak-hak asasi yang utuh, meliputi hak pendidikan, kepemilikan harta, berpendapat, hingga hak pelindung dari kekerasan untuk memastikan kesejahteraan dan martabat mereka, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Jadi rincian hak-hak dasar, yang satu hak atas harta dan warisan. Kepemilikan mandiri perempuan memiliki hak penuh untuk memiliki atau mengelola, menjual atau mendonasikan harta bendanya sendiri tanpa campur tangan atau kewajiban menyerahkannya kepada suami. Hak waris Islam menetapkan hak waris yang jelas bagi perempuan sebagai ibu, istri, anak, atau saudara perempuan dari harta peninggalan keluarga mereka. Hak dalam pernikahan, hak mahar, mas kawin. Perempuan berhak menerima mahar yang diberikan langsung oleh calon suaminya sebagai bentuk penghormatan dan menjadi hak milik pribadinya. Kemudian hak nafkah istri, berhak mendapatkan nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal yang layak dari suami sesuai dengan kemampuan suami. Hak meminta perceraian jika pernikahan tidak dapat dipertahankan, perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian seperti hulu atau bahkan mencantumkan syarat hak cerai di awal asas nikah. Kemudian yang berikutnya, hak pendidikan dan bekerja. Menuntut ilmu, Islam mewajibkan pencarian ilmu bagi setiap muslim tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan berhak menempuh pendidikan setinggi mungkin. Ya. Barangkali itu dulu.
1: Ya, baik Ustazah, ini bagaimana sebenarnya Islam melindungi hak perempuan dalam memperoleh pendidikan itu sendiri seperti tadi yang disinggung oleh Ustazah?
2: Iya. Maksudnya apa tadi? Diulang.
1: Iya, bagaimana Islam, ya, bagaimana dalam pandangan Islam itu sendiri melindungi hak-hak perempuan dalam memperoleh pendidikan?
2: Ya, karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa yarfa'il lazina manukum wallazin apa wallazina utul imal darajat, bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib, maka diangkat derajatnya setingkat lebih tinggi daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Itu hak pelindung bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Bagaimana melindungi perempuan itu dari hak-hak tadi ya, kalau masalah perlindungan itu kita sudah terlindungi, apalagi kalau menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu baik perempuan ataupun laki-laki, semua akan berzikir kepadanya sesuai dengan apa yang dia lewatkan. Sampai ikan di laut itu berzikir atas orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Jadi bahwa keberkahan dan perlindungan itu turun dari Allah itu sendiri.
1: Iya, baik. Ustazah, kalau kita melihat ini ada perempuan yang saat ini juga masih berkarir, masih bekerja. Lantas apakah perempuan ini memiliki hak untuk bekerja dan berkarir menurut Islam? Lalu jika memang ada batasannya, batasannya apa saja nih Ustazah?
2: Iya, sepanjang perempuan dapat melindungi dirinya sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran, bahwa perempuan itu keluar harus menutupi aurat, harus jangan memperlihatkan hal-hal yang negatif. Maksudnya sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Islam, insya Allah pasti akan selamat. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, berpegang kepada Al-Quran, sesuai dengan petunjuk, insya Allah akan Allah menyelamatkan dia. Dan batasan-batasannya, maksudnya batasan-batasan dalam Islam itu sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk, insya Allah pasti akan tidak ada hambatan bagi seorang perempuan untuk menuntut ilmu. Bahkan dijelaskan setinggi apapun itu diwajibkan, karena hak perempuan itu sama dengan hak laki-laki, tidak ada perbedaan. Kalau laki-laki bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya, perempuan pun tidak ada batasan untuk menuntut ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu adalah wajib bagi siapapun juga.
1: Iya, baik Ustazah, kalau kita melihat banyak sekali hak-hak perempuan dalam Islam. Nah, salah satunya juga tadi sempat disinggung terkait dengan bagaimana harta yang didapatkan oleh yang berhak didapatkan oleh perempuan itu sendiri dari pasangan. Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur hak perempuan dalam memiliki dan juga mengelola harta ini Ustazah?
2: Iya, perempuan punya hak untuk mengelola hartanya. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu kan sudah dijelaskan bahwa perempuan itu punya hak untuk memiliki harta benda. Kemudian misalnya harta waris dari keluarga, kalau misalnya ada harta warisan dari orang tua, itu memang di dalam Islam itu sudah ditentukan bahwa 1:2, kalau laki-laki 2, perempuan 1. Kenapa? Karena laki-laki itu sudah diwajibkan untuk menafkahi istri dan keluarga, sementara perempuan itu kan dinafkahi. Jadi itu alasannya dalam agama, bahwa bukan berarti tidak adil, sudah di situ keadilannya. Dan perempuan juga diberikan hak untuk itu, hak kesetaraan spiritual dalam kemanusiaan, derajat yang sama. Itu dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
1: Oke, okay. Baik. Ini Ustazah, ada via WhatsApp yang masuk di kami. Ini ingin bertanya, bagaimana sebenarnya peran perempuan dalam kehidupan sosial dan juga pembangunan masyarakat menurut pandangan Islam? Silakan ini dijawab Ibu Ustazah.
2: Ya, kalau di dalam pandangan Islam, memang perempuan itu hak berpartisipasi sosial dan politik, berpendapat dan berorganisasi itu. Perempuan diakui hak suaranya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah Islam, perempuan turut aktif dalam diskusi publik, berpolitik dan berkontribusi membangun peradaban, ya, perlindungan hukum dan kehormatan perempuan memiliki hak untuk dilindungi di segala bentuk penindasan, kekerasan atau pelecehan praktis seperti kekerasan dalam rumah tangga itu perempuan sudah dilindungi dan ada undang-undangnya. Jadi hak berpartisipasi sosial dan politik, berpendapat dan berorganisasi perempuan itu diakui hak suaranya. Jadi tidak ada batasan untuk perempuan untuk berpolitik atau bersosial dalam politik. Tidak ada batasannya sepanjang nilai-nilai Islam itu tidak bergeser dari dirinya.
1: Baik, ya Ustazah, seperti kita ketahui bersama kan, seperti tadi disampaikan bahwa tidak ada pembatasan, tetapi ternyata di realitanya ini biasanya kaum perempuan masih dianggap sebelah mata dalam memimpin suatu sesuatu, baik itu di organisasi maupun daerah maupun di dinas-dinas seperti itu. Nah, ini seperti apa sebenarnya cara meluruskan pandangan bahwa ataupun anggapan bahwa tidak ada pembatasan sebenarnya untuk perempuan mengejar karir?
2: Ya, itu tadi kembali kepada ayat Allah surat An-Nisa ayat 1 itu. Ya, di situ kan Allah mengatakan, wahai manusia, hanya bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya sendiri. Dan keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang berbanyak, maksudnya antara laki-laki dengan perempuan tidak ada batasan dalam agama, karena Allah mengakui hak wanita dan laki-laki. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu bahwa sesungguhnya perempuan itu harus diangkat derajatnya, ya jangan dilecehkan, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk kaum Hawa atau kaum Adam. Dimaksud tulang rusuk itu bukan berarti tulang rusuk yang ada betul di rusuknya Adam. Itu adalah merupakan suatu perlindungan begitu, bahwa apa, perempuan itu dilindungi, bukan disakiti dan bukan dibatasi sepanjang dia bisa berkarir sampai dimanapun. Karena perempuan itu sudah diakui dalam Islam bahwa sesungguhnya perempuan itu pada waktu saja Rasulullah menghembuskan nafas terakhir masih sempat dia mengucapkan An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa, jaga harkat dan martabat perempuan. Itu jadi kalau misalnya pelecehan-pelecehan itu kepada perempuan saya juga belum pernah dengar ya, cuman ya memang pada saat laki-laki yang tidak punya apa ya, yang tidak punya iman saja dan tidak mengetahui tentang ilmu agama mungkin bisa merendahkan perempuan. Tapi kalau orang paham, dalam rumah tangga saja, saya sedikit meleset ke sana ya, dalam rumah tangga saja Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya apabila dalam rumah tangga perempuan itu tidak dihormati sebagaimana mestinya, rumah tangganya itu apa yang diharapkan tidak akan bisa dia dapatkan. Misalnya sulit mencari ilmu, sulit datangnya rezeki kalau perempuan itu dalam rumah tangga tidak dihargai. Kan kebanyakan perempuan dalam rumah tangga itu egois kan, laki-laki biasa merasakan bahwa setelah dia menikah istrinya itu bukan dijadikan pemimpin, bukan dijadikan pelindung begitu, bukan dilindungi, tapi dibuat bahwa perempuan itu adalah satu bisa dijadikan pembantu dia semua yang kerja ini dan itu. Mentang-mentang dia kerja, istrinya dia bilang di rumah tidak kerja, padahal coba kau rasakan bagaimana rasanya memimpin tinggal sebagai perempuan di rumah, dia yang masak, dia yang nyuci, dia yang jaga anak, semuanya dia lakukan. Coba rasakan laki-laki satu hari merasakan itu, pasti dia tidak mampu. Karena kenapa? Memang sudah diciptakan bahwa perempuan itu berfungsi otak kanan dan otak kiri. Kalau laki-laki itu tidak seperti perempuan. Laki-laki itu tidak bisa mengkolaborasikan pekerjaan, tapi perempuan itu bisa. Dia bisa mencuci, dia bisa masak, dia bisa jaga anak, bisa menyimpan rumah tangga, bisa mendidik anaknya itu dalam rumah tangga. Jadi makanya perempuan itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seperti itu. Jadi perempuan itu kalau mau dilihat dari segi ciptaannya, perempuan itu sebenarnya lebih hebat.
1: Baik, Ustazah, tadi kan disampaikan bahwa perempuan ini tercipta dari tulang rusuk. Tetapi ternyata pada kenyataannya saat ini masih banyak perempuan yang ternyata berperan menjadi tulang punggung juga di tengah keluarga. Dan saat ini hal seperti ini banyak membuat rumah tangga itu sendiri kurang harmonis. Nah, seperti apa pandangan dalam Islamnya nih, Ustazah?
2: Nah, itu kalau misalnya rumah tangga tidak harmonis itu biasanya dari keduanya itu tidak paham tentang bagaimana sebenarnya menjalankan hubungan suami istri, karena di situ ada empat pilar ya, kejujuran, kemudian tidak bisa mengandalkan emosi, harus mengandalkan apa pendapat yang positif. Apa manajemen konflik ini yang selalu diselesaikan masalah dengan kepala dingin dan fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Itu jadi waktu, jadi untuk menjadi pasangan yang terbaik itu manajemen konflik itu yang sehat. Selesaikan masalah dengan kepala dingin dan jangan fokus pada solusi, tapi harus fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan atau egois. Jadi tuh perlunya diselesaikan masalahnya dengan kepala dingin sehingga rumah tangga itu bisa menciptakan keharmonisan. Makanya saya tertarik sebenarnya dengan judul keharmonisan rumah tangga dalam Islam itu, karena kebanyakan di situ yang rumah tangga itu tidak, kalau rumah tangganya tidak bagus, rumah tangganya tidak aman, itu efeknya nanti akan ke anak-anak kita. Tapi mudah-mudahan kalau ibunya bisa merawat anaknya dengan baik, walaupun misalnya kalau bapaknya kurang becus, biasanya kan laki-laki seperti itu, kebanyakan laki-laki biasa mengharapkan bahwa perempuan itu semuanya, segalanya. Betul. Padahal itu salah, sebenarnya dalam rumah tangga itu saling bantu-membantu, saling pengertian, saling sayang menyayangi, sehingga tercipta yang dikatakan mawaddah warahmah itu dalam rumah tangga. Kalau itu yang tidak dilakukan, itu tidak akan terjadi yang namanya mawaddah warahmah itu.
1: Oke, baik.
2: Sakinah itu, ketenangan itu. Kan ketenangan itu dari keduanya. Tapi kalau laki-laki yang mengerti, paham dengan perempuan, ya tak paham dengan karakter perempuan, insya Allah rumah tangganya pasti aman. Karena ada biasa kan laki-laki itu tidak paham dengan perempuan. Perempuan itu kan maunya dia disayang, diberi perhatian. Kan kebanyakan laki-laki tidak seperti itu. Dia pikir mungkin perempuan itu segalanya, bisa diginiin, bisa diginiin, bisa diginiin. Padahal itu salah sebenarnya. Sehingga biasa terjadi konflik dalam rumah tangga karena antara satu sama yang lain tidak saling memahami. Makanya biasa orang tua bilang kalau mau kawin kelilingi dulu dapur 7 kali. Padahal itu maksud. Itu mananya itu kalau tidak paham itu yang akan terjadi tuh.
1: Baik, betul.
2: Tidak memahami. Iya.
1: Iya, Ustazah, di era saat ini kan banyak tantangan perempuan muslim sebenarnya di era modern dalam memperjuangkan hak-haknya tanpa mengalahkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Seperti apa ini, Pak Ustazah?
2: Nah, itu juga kalau misalnya perempuan tidak memakai nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, ya itu maksudnya.
1: Iya. Ini ya, ada tantangan-tantangan perempuan ya, tantangan bagi perempuan muslim itu sendiri di era saat ini, apalagi di era modern, untuk memperjuangkan hak-haknya. Tetapi dengan adanya tantangan itu tidak meninggalkan nilai-nilai Islam ini, Ustazah.
2: Iya, kalau perempuan yang tahu kan, kita sepanjang melaksanakan hak-hak kita itu kan sudah ada dicantumkan di dalam petunjuk Al-Quran maupun hadis, bahwa hak wanita itu sama dengan hak laki-laki, hak atas harta, kemudian hak nafkah, hak misalnya ada dalam rumah tangga cekcok dan lain sebagainya, perempuan itu berhak untuk meminta perceraian. Hak pendidikan, hak bekerja, itu tadi dikatakan juga berpolitik, bersosial, itu punya hak dia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang sudah ditetapkan dalam agama. Makanya perlunya perempuan itu belajar juga tentang agama, memperbaiki ibadah, ya terutama sholat. Kalau kita berorganisasi, jangan sampai organisasi diutamakan, sholatnya ditiadakan. Di situ biasa Allah tidak ridha dengan apa yang kita lakukan. Sepanjang kita berjalan di atas roda kebenaran, tidak melenceng dari ketetapan Allah, insya Allah kita selalu di dalam, insya Allah kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu janji Allah. Allah mengatakan, barang siapa yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan mendekati diri saya, dan tidak akan melenceng dari hal-hal yang telah ditetapkan, pasti Allah selalu menjaga kita, dan apapun yang dia inginkan, dia tidak akan pernah rugi dalam perniagaan. Jadi perniagaan ini banyak, bukan berarti cuma kita berdagang. Dalam hal apa saja kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita tidak melenceng di jalan Al-Qur'an dan hadis itu. Insya Allah kita pasti akan selamat, karena Allah mengatakan kamu berjalan mencari saya berlari merangkul kau. Dalam artian, sepanjang kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Bagaimanapun juga, pasti Allah akan melindungi kita.
1: Okay. Baik, Ustazah, ini sebenarnya seperti apa peran perempuan yang dapat kita seimbangkan sebagai perempuan, baik itu peran dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, dan tentunya sesuai dengan tuntutan atau syariat Islam. Seperti apa ini, Ustazah?
2: Ya, makanya perempuan itu perlunya belajar tentang agama. Kan Nabi juga mengatakan bahwa apa dia pesankan kepada seorang laki-laki, apabila kau menikah, ya kau lihat cantiknya, kalau dia tidak cantik, lihat hartanya, kalau hartanya juga tidak ada, lihat keturunannya, kalau keturunannya juga biasa-biasa saja, lihat agamanya. Nah itu sudah ketentuan, kalau agamanya bagus, insya Allah bisa semua terselesaikan di

0: itu saja. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai, insya Allah kita pasti akan selamat. Itu sudah perkataan apa yang dibilang Allah. Allah kan mengatakan, hai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat, dan apabila mereka meminta dan memohon kepadaku, pasti akan kukabulkan apa yang mereka inginkan. Coba. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu qaribu da'wata da'i zadan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi apapun yang kita kehendaki, kalau sepanjang kita berpegang kepada Allah, Allah bersama kita. Allah itu enggak buta loh. Allah itu tidak pernah tidur. Dan apapun perkataan Allah tidak sama dengan perkataan manusia. Apa yang dikatakan Allah itu kebenaran adanya. Jadi kita saja percaya, kita keluar dengan Allah, kita pulang dengan Allah, kita bekerja dengan Allah, kita berpisah dengan Allah, pasti kita bersama dengan Allah. Pasti kita selamat.
1: Oke, baik Ustaz, iya. Ini juga terkadang ada kesalahpahaman yang sering muncul di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya cukup di kamar, kasur, dan juga dapur. Nah ini iya. Tanpa padahal hak-hak perempuan itu sebenarnya sudah ada ya, termasuk dengan berkarya itu sendiri. Seperti apa nih Ustazah? Iya. Kesalahpahaman yang sering muncul di kehidupan masyarakat.
0: Ya, kan dia bilang bagaimanapun itu perempuan akhirnya di dapur.
1: Iya.
0: Padahal justru perempuan, walaupun itu memang walaupun bukan berarti kita itu sekolah tinggi harus kerja, harus jadi pegawai, enggak. Justru penataannya, masaknya, menjaga anak dan lain sebagainya dalam rumah tangganya itu lebih terarah ketimbang orang yang tidak punya pendidikan. Mm-hmm. Ini kan orang-orang tua dulu punya pendapat ini, sampai di mana juga itu perempuan pasti juga di dapur. Huh. Nah, padahal dia tidak tahu kalau seorang perempuan punya pendidikan dia bisa menciptakan anak yang saleh dan saleha. Tapi kalau orang tuanya tidak punya pendidikan, tidak tahu mengaji, tidak tahu ini dan itu, pasti anaknya dititip saja mengaji, tidak tahu apa sampai di tempat mengaji atau tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, jadikan rumah tanggamu sebagai madrasah. Jadikan rumah tanggamu itu adalah pendidikan. Uh-huh. Jadi bukan berarti kita perempuan kalau sudah sekolah tidak menghiraukan rumah tangga, justru orang yang punya pendidikan itu akan lebih bagus rumah tangganya, lebih tertata rumah tangganya. Makanya Allah itu mewajibkan perempuan menuntut ilmu, bukan hanya laki-laki. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Barang siapa yang menuntut ilmu akan Allah angkat derajatnya setingkat lebih tinggi daripada orang yang tidak punya ilmu. Jadi biasa di sini kesalahan masyarakat awam itu mengatakan bahwa kan sampai di mana juga perempuan, pada akhirnya juga di dapur. Padahal mereka tidak tahu, walaupun kita misalnya tidak jadi siapa-siapa, tapi kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita pasti bermanfaat dimanapun kita berada. Karena hidup ini adalah bagaimana kita membuat diri kita ini bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi bumerang. Kalau kita bodoh, tidak tahu apa-apa, berarti tidak sama dengan orang punya pendidikan. Kita bisa berperan sebagai rumah tangga yang baik. Kita bisa berperan sebagai orang tua yang baik. Kalau orang tuanya punya pendidikan, punya wawasan yang baik, insya Allah keturunannya akan seperti itu. Iya, karena dia bisa mendidik anaknya sendiri dalam rumah, tidak perlu dititip-titip. Jadi mulai dari kecil itu anak-anak kan dikatakan bahwa pendidikan itu mulai dari peletakan batu pertama. Nah, itu apa itu maksudnya? Jadi harus mengetahui ilmu agama dalam hidup ini. Makanya Allah mengatakan menuntut ilmu itu semua. Penciptaan apa yang diciptakan oleh Allah di bumi maupun di langit itu berdoa kepada orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau selalu berjamaah, malaikat itu Allah perintahkan doakan itu hamba-hambaku yang berjamaah menuntut ilmu agama. Pokoknya mereka catat semua namanya untuk menyeduki surgaku yang paling indah. Coba, itu Allah punya pernyataan itu apabila kita menuntut ilmu, apalagi kalau kita berjamaah menyebut nama Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah Rasulullah, itu kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Maka rugi orang kalau sebenarnya tidak suka mengikuti majelis taklim, tidak mau mengikuti ilmu-ilmu agama, itu rugi sekali. Karena di situ kita selalu didatangi oleh malaikat dan kita didoakan oleh malaikat. Nah bayangin saja kalau satu minggu dua kali itu kita didoakan malaikat, luar biasa itu sebenarnya.
1: Baik, iya. Pada intinya madrasah paling utama bagi anak adalah orang tua, terutama ibu ya.
0: Adalah orang tua, iya, orang tua. Jadi bukan berarti perempuan itu orang tua perempuan. Bukan berarti perempuan itu harus di dapur, harus tidak menuntut ilmu. Itu perintah agama harus. Okay. Karena kalau orang tuanya tidak tahu apa-apa, nanti anaknya juga bagaimana dia mau didik. Ada pendidikan tentang anak, ada pendidikan tentang melayani suami, ada pendidikan tentang menata rumah tangga. Itu semua lewat pendidikan loh, itu lewat turunmu. Bagaimana bangsa yang baik, itu semua punya proses.

0: Baik.
1: Iya.
0: Ya, Ustazah, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin apa ya menjadi pesan yang dapat disampaikan ke apalagi untuk generasi muda saat ini ya, agar memahami bahwa hak-hak perempuan itu berdasarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
1: Iya. Jadi saya mohon kepada semua pihak ya, mari menghargai hak dan martabat wanita yang sesungguhnya. Sebenarnya perempuan itu diciptakan adalah untuk dilindungi, bukan untuk disakiti. Dan yang perlu kita tahu bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas, yaitu di sisi kiri, berarti sisi kanannya laki-laki itu harus melindungi perempuan. Makanya biasalah perempuan itu ditaruh di sisi kiri terus supaya dapat dilindungi. Janganlah jadikan perempuan sebagai pembantu dalam rumah tangga, karena perempuan sesungguhnya bukan pembantu, tapi perempuan itu adalah mitra dalam rumah tangga. Bisa saling berkolaborasi kalau ada permasalahan dan ini dan itu. Tapi bagaimana kalau dalam rumah tangga suami diam, jadi perempuan juga diam? Apa yang terjadi? Kan ada laki-laki seperti itu. Laki-laki tidak tahu apa-apa, itu begitu modelnya. Tidak tahu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Perlu itu sebenarnya. Jadi saya punya pesan, laki-laki itu harus agresif ya dalam membina rumah tangga itu. Kemudian dia jangan jangan selalu merasa lebih hebat daripada perempuan. Jangan selalu merasa bahwa perempuan itu apabila sudah nikahi dia semua sudah yang kerjakan dalam rumah tangga. Bukan seperti itu dong. Karena kita ini apa, mitra sejajar ya, bukan untuk dijadikan pembantu. Jadi pesan saya buat laki-laki, jadi jangan memandang sebelah mata itu perempuan. Perempuan sebenarnya lebih didengarkan perkataannya, karena dia lebih pasti kalau dia berbicara. Tidak banyak niko-nikonya kalau dia punya agama yang baik.
0: Baik, baik, terima kasih atas waktunya Ustazah sudah bergabung bersama kami di Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini dengan topik memahami hak-hak perempuan dalam Islam. Insya Allah di lain waktu perbincangan kita akan kita lanjutkan lagi ya Ustazah ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, ya. Salam sehat selalu Ustazah. Insya Allah kita berjumpa lagi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam yang dibawakan lagi langsung oleh Ustazah Dr. Randa Haji Mas'ad MPDI selaku dosen pendidikan agama Islam di Universitas Madaku Toli-Toli, dan juga topiknya yaitu memahami hak-hak perempuan dalam Islam. Nah, tentu sudah ada beberapa yang disampaikan ya, bahwa seluruh hak-hak perempuan dalam pandangan Islam ini sudah dihadirkan juga untuk kesempatan malam hari ini dalam Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Toli-Toli. Nah, Islam pun memandang bahwa perempuan sebagai pribadi yang memiliki kehormatan dan martabat yang harus dijaga, sehingga tidak boleh diperlakukan dengan zalim, direndahkan ataupun didiskriminasi. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda, dan tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadir lewat Drama Radio Pro 1 RRI Toli Toli, sosmed bukan real life dari RRI Jember.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Hus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipunnya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Cerai?
3: Cerai? Bukannya mau nikah sih Bu?
2: Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai tergini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati. Healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya gatal Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita harus semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu.
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
10: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
11: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit lampau dari pukul 21 malam. Dan tentunya masih dengan penyiar kamu Sally yang bertugas ya untuk di kesempatan malam hari ini menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat malam semuanya untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga bisa terhibur dengan suguhan musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di ruang komunitas kali ini saya hadirkan terkait dengan komunitas Beneli Banjarmasin yang mengutamakan solidaritas dan juga keselamatan dalam berkendara. Sementara akan saya hadirkan untuk Anda seperti apa saatnya, kita dengarkan dulu dari Ari Ella featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi empat perempuan dan satu laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya

0: bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
0: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus diperhatikan juga itu.
1: Iya, Don, iya.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Tolitoli. Saat ini sudah pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pop dengan format tahun 2000 sampai dengan 2010 akan hadir untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mulai beristirahat untuk malam ini.

Baik, pendengar, apapun aktivitas yang telah Anda jalani hari ini, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan juga mensyukuri setiap langkah yang telah dilewati. Dan juga malam mengajarkan kita bahwa tidak semua perjalanan harus diselesaikan, tetapi ada saatnya kita berhenti sejenak untuk menghela nafas, lalu mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru. Masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini, saya temani Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli tentunya. Selamat malam untuk Anda yang sudah beristirahat. Semoga bisa beristirahat lebih baik lagi agar esok pagi bangun lebih awal dengan kondisi badan yang lebih fit lagi.

Balik-baliknya rindu bukan tentang ingin segera bertemu, melainkan tentang keyakinan bahwa seseorang tetap memiliki tempat istimewa di hati meski waktu terus berjalan. Nah, di balik sunyian malam ada rindu yang tidak selalu tidak selalu mampu ya untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena rindu itu adalah bahasa hati yang paling jujur, dan ia juga hadir tanpa diundang mengisi setiap ruang yang pernah dihuni oleh kenangan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih di ruang rindu, tentunya lagu-lagu yang berformat 2000 sampai dengan 2010 saya hadirkan untuk Anda pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1, semoga bisa menemani suasana istirahat Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, cinta bukan sekedar ucapan aku sayang kamu, aku sayang padamu, aku cinta padamu, atau janji untuk selalu bersama. Tetapi cinta adalah ketulusan untuk menerima, kesabaran untuk memahami, dan keikhlasan untuk tetap mendoakan, bahkan ketika keadaan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Nah, cinta sejati itu tidak diukur dari seberapa sering bertemu, tetapi dari seberapa besar rasa percaya, rasa menghargai, dan menjaga satu sama lain. Sebab cinta yang tulus itu akan tumbuh bersama dengan pengertian, bukan hanya karena rasa yang menggebu-gebu. Masih di Ruang Rindu menemani Anda pendengar untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Mohon maaf ya, saya belum buka via telepon ya malam ini. Jadi saya masih akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia untuk di

Anda berada, berbicara tentang ruang rindu. Rindu ini adalah ruang yang tidak diciptakan hati untuk menyimpan. Ya, yang diciptakan, ya, rindu ini adalah ruang yang diciptakan hati untuk menyimpan seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan tidak semua rindu itu berakhir dengan pertemuan. Ada kalanya rindu yang cukup dijaga dalam doa, karena cinta yang tulus itu tidak selalu menuntut untuk memiliki, tetapi ia hanya ingin melihat orang-orang yang dicintainya tetap bahagia. Mendengar di manapun Anda berada, mungkin untuk Anda yang sedang berjauhan dengan seseorang yang dicintai, ini sedang menyimpan serindu, menyimpan rasa kangen dengan orang tersebut, cukup dibawa dalam doa saja, insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, masih di sini, masih denganmu, akan hadir untuk Anda dari Goliath menemani Anda.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terkadang awalnya memang hanya saling menyapa, saling mendengar cerita, dan juga menjadi tempat pulang saat hari-hari terasa berat. Tetapi tanpa disadari bahwa perhatian kecil yang diberikan setiap hari ini mulai tumbuh menjadi rasa yang sulit dijelaskan. Ya, mungkin benar bahwa cinta terbaik itu terkadang tidak datang dari seseorang yang baru kita kenal, tetapi justru tumbuh dari orang yang kita anggap sebagai sahabat. Apalagi kalau sahabatnya sudah lama ya, saling kenal satu sama lain, saling kenal dengan kekurangan, saling menerima kelemahan, dan juga tentunya tetap memilih untuk bertahan meski ada timbul benih-benih cinta. Asik. Biasanya ada kan yang tidak mau pacaran atau mungkin tidak ingin menjalin hubungan dengan sahabat karena mungkin sudah ya seperti saya bilang tadi ya, ada kayak sudah tahu kekurangannya, sudah tahu kelemahannya, tetapi ternyata di balik itu semua ada benih-benih cinta yang timbul yang akhirnya kayaknya perlu dipertahankan ini. Dan tidak jarang bahwa masih banyak ya, masih banyak yang di luar sana menikah diawali dengan persahabatan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan malam hari ini Andre in the Backbone yang mengalun di ruang dengar Anda akan menutup jumpa kita di ruang rindu malam hari ini.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Hey Nin.
5: Iya Tante.
4: Kapan nih sudah?
5: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
4: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
5: Hey Zizi,
4: kamu udah kerja kan?
5: Ini kerja di mana sekarang?
4: Gajinya berapa?
5: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
4: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
5: Iya.
6: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, musik tradisional dan budaya saya hadirkan dari daerah Papua menemani suasana malam istirahat Anda bersama Pro 1 RRI Tole-Tole. Terus stay di 102 MHz dan AM 1377 kHz, kanal inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, 24 menit lampau pukul 23 malam, dan saya masih temani Anda untuk musik tradisional dan juga budaya dari daerah Papua. Untuk itu pendengar, lagu-lagu dari daerah Papua pasti akan terus hadir di ruang dengar Anda, menemani suasana istirahat Anda. Selamat malam nih untuk Anda yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya atau mungkin lagi bertugas jaga untuk malam ini. Selamat malam, selamat bertugas. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Udah-udah, Del, beli air es tuh. Pakai plastik sekali pakai pula.
3: Ya, emang kenapa sih, Kak?
2: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
3: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
2: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
3: Enggak,

pendengar, tentunya satu persatu aktivitas mulai ditinggalkan sampai akhirnya menuju ke pembaringan untuk beristirahat dan menghabiskan waktu di malam hari ini tentunya dengan penuh kebahagiaan, sehingga esok pagi bisa bangun lebih awal, bisa bangun lebih ceria, dan bisa menyebarkan energi positif bagi lingkungan sekitar. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay, mungkin malam hari ini susah untuk tidur sambil mendengarkan Pro 1 dengan lagu-lagu dari daerah Papua yang saya hadirkan, bisa menemani suasana istirahat Anda bersama Pro 1 RRI Tolitoli.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Minum dulu ah.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Pak Pak Ndut dari daerah Papua mengakhiri jumpa kita untuk di musik tradisional. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan inspirasi malam sekaligus menutup seluruh rangkaian acara kami untuk edisi hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026.
1: Tuhan dan tukang cukur. Suatu hari, seorang laki-laki, sebut saja Steve, datang ke sebuah barbershop untuk memotong rambut dan jenggotnya. Ia pun memulai pembicaraan yang hangat dengan tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik pun akhirnya jadi pilihan mereka. Hingga akhirnya, Tuhan jadi subjek pembicaraan. Hai Tuan, saya ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada, seperti yang Anda katakan tadi, ujar si tukang cukur. Mendengar ungkapan itu, Steve terkejut dan bertanya, "Mengapa Anda berkata demikian?" "Ya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang yang sakit? Dan mengapa banyak anak-anak yang terlantar? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan apa yang mengizinkan semua itu terjadi?" ungkap si tukang cukur dengan nada tinggi. Steve pun berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan sang tukang cukur. Namun, ia sama sekali tidak memberi respon agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Saat Steve keluar dari barbershop tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat lebat. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, dan itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya Steve kembali masuk ke dalam barbershop dan kemudian berkata pada sang tukang cukur, "Ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur." Otomatis sang tukang cukur pun terkejut. "Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur." Sanggah si tukang cukur. Dan Steve kembali berkata tegas, "Kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti bapak yang satu ini." "Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria ini adalah bahwa ia tidak mau datang ke barbershop

sesuatu hal yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Tukang cukur itu adalah diri kita juga, yang kadang mereka menderita lalu mengatakan Tuhan tidak ada. Sementara kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan, dan mungkin kita tidak dekat dengannya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya, Seliwati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Kita nantikan tendangan

Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah taala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah taala mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini. Tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa istighfar. Karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rab, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu sadaqah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. "Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajaba ajruki wa raddah alaikil mirath."
Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana alaiha saumu syahrin. Dia punya hutang puasa satu bulan itu. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya. Karena itu hutang. Ya. Kemudian dia mengatakan, innaha lam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa huju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, huji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RFI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Di mana anak-anak muda di Kabupaten Toli-Toli ini itu sangat sedikit yang mau bertani.
2: Ya, untuk wisata baharu ini, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena banyak terlibat ketika pada saat wisata baharu ini dia berkembang.
3: Makanya teman-teman atlet saya genjot pagi dan sore untuk latihannya, walaupun masih tes mandiri,

0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Buol menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Kamis kemarin, dan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terkait dengan polemik pengelolaan lahan asrama mahasiswa Buol yang terletak di Kota Palu. Serta akan diakhiri dengan wawancara terkait dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Sulawesi Tengah ke-24 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 sampai dengan 29 Agustus 2026. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Seliwati Daimanampa. Pendengar dimanapun Anda berada, Warta Berita Daerah pagi hari ini kami awal dengan informasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Buol menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Kamis, dan aksi ini sebagai bentuk yang dilakukan bentuk protes terkait dengan polemik pengelolaan lahan asrama mahasiswa Buol yang terletak di Kota Palu. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Alrifin melaporkan.
1: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Buol menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Kamis kemarin. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terkait polemik pembagian aset pasca pemekaran daerah yang terletak di Kota Palu. Dalam aksi tersebut, masa aksi menyampaikan aspirasi mereka yang dirangkum ke dalam 3 poin tuntutan utama. Poin pertama, menolak surat keputusan Bupati Buol perihal permohonan penyerahan eks kabupaten induk berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa Buol di Palu, serta mendesak agar hak milik asrama tersebut diberikan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Buol. Poin kedua, mendesak Bupati Buol untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Buol atas kegaduhan yang telah terjadi akibat polemik ini. Dan poin terakhir yang dituntut Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Buol, menolak segala bentuk pernyataan atas klaim sepihak dari Kabupaten Toli-Toli terkait kepemilikan aset asrama tersebut. Masa aksi memberikan tenggat waktu 2x24 jam kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera menanggapi hasil mediasi dan tuntutan yang mereka suarakan,
2: yaitu menolak surat keputusan Bupati Buol perihal permohonan penyerahan eks kabupaten induk berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa Buol di Palu, serta memberikan sepenuhnya hak milik kepada pemerintah Kabupaten Buol. Yang kedua, mendesak Bupati Buol untuk meminta maaf kepada masyarakat Buol.

0: pulang atas kegaduhan yang terjadi. Yang ketiga, menolak segala bentuk pernyataan atas klaim sepihak kepada DPI. Untuk itu, dari tiga tuntutan ini, kami memberikan hak kepada Gubernur 2x24 jam untuk menanggapi hasil mediasi yang akan kami suarakan.
1: Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menemui masa aksi menyatakan bahwa dirinya terus memantau perkembangan aspirasi mahasiswa di media sosial. Gubernur menegaskan akan segera memanggil Bupati Buol dan Bupati Toli-Toli untuk duduk bersama guna menyelesaikan polemik aset ini.
2: Karena ini kan terkait aset ya, insya Allah saya akan carikan jalan yang terbaik sehingga polemik ini akan segera berakhir ya. Ya itu saya bisa lakukan. Sekali lagi nanti kan saya bicara bertiga, nanti setelah itu saya akan kasih kita ketemu lagi ya, saya sampaikan sampai kita mencari titik temu yang kita setujui bersama.
1: Lebih lanjut, Anwar Hafid menjelaskan bahwa polemik batas wilayah atas pembagian aset pasca pemekaran daerah seperti ini merupakan hal yang lumrah terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, seperti yang pernah terjadi antara Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Namun, hal tersebut selalu bisa diselesaikan dengan kearifan kedua kepala daerah. Gubernur juga memastikan akan tetap melibatkan tokoh dan saksi sejarah dalam proses audiensi lanjutan jika kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, guna memastikan keadilan bagi mahasiswa Buol maupun masyarakat Toli-Toli.
3: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian TPHP Kabupaten Parigi Mautong memastikan bantuan bibit kelapa dalam melalui program hilirisasi kelapa dari Kementerian Pertanian tahun 2026 tepat sasaran. Susanti Akataba melaporkan.
4: Sebanyak 16 kelompok tani telah menerima bantuan untuk pengembangan kebun kelapa seluas 300 hektar di Kabupaten Parigi Mautong. Bantuan tersebut dikucurkan Kementerian Pertanian untuk mendukung program hilirisasi kelapa dalam. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas TPHP Kabupaten Parigi Mautong, Roni Alexander mengatakan, seluruh bibit telah disalurkan kepada kelompok tani penerima. Setelah proses distribusi selesai, pihaknya juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan bibit ditanam sesuai peruntukan dan mampu mendukung program peremajaan tanaman kelapa. Menurut Roni, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa di Kabupaten Parigi Mautong, sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah.
5: Kalau target rampungnya mungkin bulan depan, karena penyalurannya itu antara bulan Agustus, awal Agustus kalau salah. Karena untuk penanaman kita ada petugasnya itu yang untuk penginputan LTT-nya, luas tambah tanam kelapa dalam.
4: Sementara itu Ashar, salah seorang petani penerima bantuan mengaku program ini sangat membantu. Ia mengatakan sebagian besar tanaman kelapa miliknya tidak lagi produktif. Melalui bantuan tersebut, petani dapat melakukan peremajaan tanaman kelapa tanpa harus menanggung seluruh biaya pengadaan bibit. Dikatakan melalui program tersebut, setiap petani yang tergabung dalam kelompok penerima memperoleh 110 bibit kelapa dalam dengan kualitas yang dinilai baik dan siap untuk ditanam.
6: Kualitas bibitnya bagus. Dari jumlah yang kita minta itu ya semua cukup. Kendalanya di lapangan itu saya rasa kurang ada kendala karena sesuai dengan yang diminta kemarin itu. Rata-rata kami di kelompok itu dapat 100 orang kota kelompok. Ya kalau perkiraan lahan sekitar 2 hektar per orang.
4: Program hilirisasi kelapa di Kabupaten Parigi Mautong ditargetkan mencakup areal seluas 500 hektar, di mana pada tahap pertama telah direalisasikan di lahan seluas 300 hektar melalui 16 kelompok tani. Sedangkan penyaluran pada tahap kedua untuk pengembangan 200 hektar lahan ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung saat ini diharapkan diperoleh informasi yang akurat mengenai karakteristik usaha, potensi ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi digital, sosial ekonomi keluarga, serta dinamika dunia usaha yang terjadi saat ini. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
7: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol Edwin Jurnalis berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung saat ini dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai karakteristik usaha, potensi ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi digital, sosial ekonomi keluarga, serta dinamika dunia usaha yang terjadi saat ini, di mana pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan berlangsung pada periode bulan Mei hingga Agustus 2026 melalui berbagai tahapan pendataan, baik secara daring maupun kunjungan secara langsung di lapangan yang dilakukan petugas sensus ekonomi yang ada di masing-masing daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Buol. Selain itu, ungkap Edwin jurnalis, data dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik semata.
8: Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2006 di Kabupaten Buol, BPS Kabupaten Buol telah melaksanakan berbagai kegiatan, antaranya pertama, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, ground check SBR. Ketiga, sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Keempat, persiapan sarana dan prasarana pendataan. Kelima, rekrutmen dan pelatihan petugas lapangan. Keenam, penguatan strategis komunikasi dan publikasi sensus ekonomi 2026.
7: Di sisi lain, Kepala BPS Kabupaten Buol juga memberi apresiasi kepada stakeholder terkait yang ada di daerah itu, di antaranya pemerintah daerah, Porkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi profesi, asosiasi usaha, media massa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2026. Selain itu, pihaknya juga menitipkan pesan kepada seluruh petugas sensus yang bertugas di Kabupaten Buol saat ini, agar mensukseskan event nasional itu dengan mengejar target secara jujur.
8: Suksesnya sensus ekonomi 2026 ini tergantung pada teman-teman semua yang menjadi ujung tombak keberhasilan. Jadi mohon diingat baik-baik, ada dua hal. Pertama, kejar target dengan jujur. Kita punya target yang harus didata dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Tolong memanajemen waktu dengan baik agar semua target bisa diselesaikan tepat waktu. Saat ini dari 57.914 target sensus, sebanyak 2.537 yang telah didata atau sekitar 4,38%.
7: Untuk itu, Kepala BPS Kabupaten Buol berharap kepada petugas sensus ekonomi 2026 agar mendatangi langsung responden dan tidak menembak data, sebab hal itu akan berdampak terhadap akurasi data sensus ekonomi 2026 di wilayah berjuluk Daerah Berkah Buol.
3: Forum Komoditas Petani Milenial Toli-Toli menyoroti terkait dengan regenerasi petani muda yang dinilai penting untuk dijaga, maksud kami untuk jaga ketahanan pangan khususnya di wilayah Toli-Toli. Alfian Syah melaporkan.
9: Baik saudara, Ketua Komoditas Petani Milenial Toli-Toli Muhammad Rafli Anis kepada RRI mengaku prihatin terhadap masih rendahnya minat generasi muda di Kabupaten Toli-Toli untuk terjun ke sektor pertanian. Menurutnya kondisi tersebut berpotensi menghambat proses regenerasi petani yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa mendatang. Rafli mengatakan minimnya keterlibatan anak muda dalam dunia pertanian dapat berdampak pada ketahanan pangan daerah. Ia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah petani di Kabupaten Toli-Toli hanya sekitar 38% dari total penduduk. Data tersebut menurut Rafli menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pertanian saat ini didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua, sehingga regenerasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
10: Kami itu sebenarnya merasa resah, Pak, sebenarnya. Di mana anak-anak muda di Kabupaten Toli-Toli ini, itu sangat sedikit yang mau bertani, Pak. Nah, karena dengan sedikitnya anak muda yang bertani ini, Pak, ditakutkan ke depannya itu ketika anak muda sudah tidak berperan dalam bertani, itu sangat berpengaruh ke depan terhadap ketahanan pangan kita, Pak. Karena menurut data yang kami dapatkan dari BPS itu, Pak, jumlah petani kita itu, Pak, sekitar 38% sekian, Pak. Nah, artinya petani-petani kita ini itu didominasi oleh orang tua, Pak.
9: Karena itu, Rafli mengajak para pemuda di Kabupaten Toli-Toli untuk tidak ragu memilih profesi sebagai petani. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang bersedia mengelola lahan pertanian yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga potensi pertanian daerah dapat terus dikembangkan. Ia juga mengingatkan bahwa lahan pertanian yang dibiarkan terbengkalai akan berdampak pada menurunnya hasil produksi pangan. Jika kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, maka ketahanan pangan Kabupaten Toli-Toli dikhawatirkan akan menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.
10: Tentunya kami berharap, Pak, untuk seluruh pemuda-pemuda yang ada di Toli-Toli ini itu mau bertani dan tidak membiarkan lahannya itu terbengkalai. Karena ketika kebun-kebun itu kita tidak kelola, otomatis itu berpengaruh juga, Pak, kepada ketahanan pangan kita ke depannya, khususnya di wilayah Toli-Toli. Maka dari itu kami mengajak seluruh anak muda di Toli-Toli, marilah kita bertani bersama-sama, kita berdiskusi di dalam forum bagaimana caranya bertani.
9: Rafli berharap seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan dapat bersama-sama mendorong lahirnya lebih banyak petani muda di Kabupaten Toli-Toli. Menurutnya, regenerasi petani bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan upaya bersama untuk memastikan sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ketahanan pangan dan perekonomian daerah.
11: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Moutong, dalam Warta Berita Daerah.
3: Baik, kita beralih ke berita lainnya. Pengamat pariwisata menilai sektor wisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Martina melaporkan.
12: Pengamat pariwisata Rendy Wijaya mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya potensi tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Wisata bahari dinilai mampu menciptakan berbagai peluang usaha, serta membuka perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Selain membuka lapangan pekerjaan, pengembangan wisata bahari juga diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan ekonomi lokal.
13: Sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk wisata bahari ini, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena banyak terlibat ketika pada saat wisata bahari ini dia berkembang. Nah, juga tentunya yang diharapkan itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, ini. Jadi, masyarakat nelayan ini dari yang tadinya mungkin penghasilannya dia hanya sebagai nelayan mencari ikan di laut seperti itu. Nah, saat ini munculnya wisata bahari yang dengan berbagai kegiatannya di pesisir, mungkin itu bisa ada alternatif si perahunya mereka digunakan untuk perahu wisata.
12: Dijelaskan, tren wisata bahari di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Peningkatan minat wisatawan terhadap destinasi laut dinilai menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata nasional, namun harus diimbangi dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
13: Kalau menurut saya, ya, tren wisata bahari saat ini itu menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan sangat signifikan sekali. Tapi, ini harusnya diimbangi sama prinsip-prinsip berkelanjutan, supaya sumber daya laut yang ada itu tetap terjaga untuk generasi yang mendatang.
12: Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, penerapan konsep wisata berkelanjutan juga dinilai mampu meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
3: Meskipun minim sarana dan prasarana, atlet cabang olahraga panjat tebing Buol tetap konsisten berlatih untuk meraih predikat terbaik di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali. Laporan Datra Hasan.
14: Meskipun jumlah atlet dan sarana prasarana yang minim, Federasi Panjat Tebing FPT Kabupaten Buol tetap berkomitmen meraih hasil terbaik pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali bulan November mendatang. Pelatih Panjat Tebing Buol Supardi mengemukakan untuk target pada Porprov ke depan, kontingen cabang olahraga panjat tebing menargetkan 3 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Meskipun saat ini pelatihan dilaksanakan secara mandiri dengan menarik sejumlah atlet berprestasi yang berlaga di luar daerah sehingga dapat tampil membawa nama harum Kabupaten Buol dari cabang olahraga panjat tebing.
15: Yang jelas kalau untuk panjat tebing sejauh-jauh hari orang sudah persiapkan mental juara. Apa yang target panjat tebing? Target panjat tebing 3 medali emas, 2 perak, 1 perunggu. Makanya teman-teman atlet saya genjot pagi dan sore untuk latihannya walaupun masih TC mandiri.
14: Sementara itu salah seorang atlet panjat tebing Buol, Diana, mengungkapkan dirinya memiliki semangat yang tinggi dalam mengharumkan nama Kabupaten Buol sehingga berbekal pengalaman prestasi di luar daerah, medali emas dapat diraih untuk kategori speed lead maupun boulder.
16: Kalau harapannya kita orang atlet, semoga kedepannya untuk menghadapi Porprov ini semoga kita meraih medali, khususnya emas. Ya, walaupun fasilitas kita ini belum memadai, ya semoga kedepannya fasilitas kita ini dilirik oleh pemerintah daerah.
14: Untuk itu diharapkan konsistensi latihan terus dijalankan seluruh atlet. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan para atlet di saat sesi latihan maupun saat pertandingan berlangsung.
3: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 sampai dengan 29 Agustus 2026. Terkait bagaimana persiapan dan target Kabupaten Toli-Toli pada panen olahraga yang mempertemukan atlet pelajar dari 13 kabupaten kota ini, berikut akan kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud.
17: Baik, salam olahraga. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar atau Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Pagi ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Zakaria Mahmud bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Popda ke-24 ini. Baik, selamat pagi Pak Zakaria, bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli kurang lebih satu bulan jelang pelaksanaan Popda di Kabupaten Buol ini?
18: Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini persiapan kita sudah semakin bagus. Kita sudah 3 kali rapat dengan pengurus cabur yang akan ikut serta ke Buol nanti terkait dengan persiapan, kemudian pemondokan sudah siap di sana, kemudian transportasi kita sudah tuntaskan semua. Tinggal sekarang ini yang kita menunggu seluruh atribut pakaian yang telah kita sudah order semua dan sehari dua ini akan tiba. Kemudian sekarang ini yang berjalan adalah persiapan terkait dengan TC atlet, semua berjalan khusus sepak bola karena baru minggu lalu selesai seleksi, maka sekarang ini TC-nya dipusatkan di stadion. Alhamdulillah distribusi atau sumber-sumber atlet kita merata dari beberapa kecamatan karena Pak Askap turun langsung melakukan seleksi bersama pelatih, sehingga kita berharap optimis untuk sepak bola bisa meraih prestasi. Kemudian untuk sepak takro sekarang ini sudah TC berjalan, alhamdulillah juga sebarannya dari kecamatan, sehingga kita berharap dengan seleksi yang bagus ini kita bisa meraih prestasi, karena sesungguhnya kami dari Dispora sejak awal saya di sana saya sampaikan bahwa kita tidak mengintervensi, tidak ada atlet titipan dan sebagainya, murni diserahkan ke cabur untuk melakukan seleksi, dan itu mendapat respon yang bagus dari seluruh pengurus cabur. Untuk cabur yang lain juga demikian, kita sudah maksimalkan persiapan sehingga kita berharap pada awal Agustus ini kondisi atlet adik-adik kita ini bisa dalam kondisi prima untuk siap bertanding.
17: Semua cabur yang akan dilombakan nanti apakah Toli-Toli mengikuti semua cabur atau bagaimana Pak Kadis?
18: Kalau dari 4 cabur yang akan dipertandingkan, kita tidak, basket kita tidak ikutkan di samping keterbatasan dana. Kelihatannya minat pelajar ini untuk belajar bermain basket masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita tidak melihat pelajar-pelajar kita bagus prestasinya di cabur, sehingga untuk cabur basket kali ini kita tidak ikut sertakan. Ini yang utama terkait dengan pendanaan kita yang sangat terbatas, sehingga kita bisa maksimalkan ini cabur-cabur yang ada untuk bisa meraih prestasi.
17: Popda kemarin dan target untuk Popda ini bagaimana Pak Kadis?
18: Saya dijanjikan teman-teman dari urus bola voli putri, alhamdulillah sudah seleksinya juga sudah bagus, mereka janjikan kita bisa dapat medali lah. Nah, oleh karena itu dari 3 cabur ini, kemudian ada bola voli putri, kemudian sepak takro, kemudian sepak bola, kita optimis bisa meraih prestasi. Saya berapa kali saya berkunjung ke tempat adik-adik TC, saya berikan semangat terus, karena ini ketika kita berprestasi di Buol bukan kebanggaan kita semua tapi kebanggaan atlet itu sendiri, karena bisa ikut jenjang berikutnya ke Popnas misalnya, sehingga saya terus dorong untuk beri motivasi kepada mereka untuk berlatih secara serius, karena hasil di Buol ini menentukan masa depan mereka kalau memang menekuni cabang olahraga yang mereka senangi saat ini. Kita berharap seperti itu. Nah, tugas kita semua di Dispora khususnya memfasilitasi hal-hal yang sifatnya non teknis, sedangkan yang sifatnya teknis itu ada di cabur. Itu yang kita harapkan bisa ada sinergi di antara kita, antara Dispora dalam hal ini mewakili pemerintah kemudian dicabur sendiri sebagai yang urus secara teknis di lapangan.
17: Harapan Pak Hadis untuk pengurus cabur dan juga para atlet yang sudah mengikuti TC ini sudah kurang lebih satu bulan ke depan untuk kegiatan, apa harapan untuk mereka tetap bisa menjaga stamina untuk mengukir prestasi di bowl ini, Pak?
18: Ya, saya kira waktu masih kurang lebih satu bulan ini, saya sampaikan ke Pak Pengurus Cabur yang bersangkutan untuk segera mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan tetap menjaga kebugaran atlet. Nah, oleh karena itu, saya harapkan kepada kita semua, khususnya atlet, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena saya kira ketika bisa meraih prestasi, maka jenjang kejuaraan berikutnya itu akan menunggu adik-adik kita. Kalau kita berkomitmen untuk meraih prestasi, maka satu-satu jalan adalah mempersiapkan diri lewat latihan yang serius untuk mendapatkan prestasi, karena memang cabur-cabur kita ini menjadi andalan kita untuk meraih prestasi pada Popda yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bole. Saya kira itu, Pak.
17: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli terkait persiapan atlet pelajar Kabupaten Tolitoli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dengan target Kabupaten Tolitoli bisa mengukir prestasi yang terbaik dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara reporter Sardono terkait dengan kesiapan atlet Tolitoli dalam menghadapi Popda di Kabupaten Buol bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli, Zakaria Mahmud, mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk di pagi hari ini. Berbagai suguhan musik yang membantu Anda untuk membangkitkan semangat di pagi ini kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sebentar di pukul 7 kami akan kembali menyiarkan jalannya Piala Dunia antara Portugal melawan antara Portugal melawan Kroasia nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

dengan hitsnya Doremi hadir untuk Anda pendengar, mengantarkan kita ke pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyaksikan atau mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Portugal versus Kroasia langsung dari Pro 1 RRI Toli-Toli.

kabar kali ini. Kemarin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanišić. Stanišić sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja. Maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan Adam Rafaelo. Rafaelo tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini ada Joao Cancelo.

Ya, Hua akan selalu melakukan lemparan ke dalam kepada siapa bola diberikan. Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan, berikan kepada Nuno Fernandes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Juan Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas.